0: Alright. Yes. Dua pagi buka biasa-biasa. Betul. Untuk edisi hari ini berapa belajar?
1: Hari ini aduh tak ingat no. 8
0: kadang-kadang tu je. Kadang-kadang kita tahu merja ya. Kita
1: Tulang.
0: Bukan tahu apa. Kadang-kadang gaji masuk pun kita tak tahu.
1: Tak tahu. Takkan nampak sangat pura-pura. Kita
0: kadang-kadang gaji masuk pun tak masuk dah kau. Oh ya kau.
1: Masuk dah kau. Ya Allah. Tak tahu.
0: Padahal duk bilang hari ya.
1: Kan hari ni 4 bulan ada. Padahal.
0: Yang pergi kerja yang telah pun menjalankan tugas. Selamat bertugas. Kadang-kadang orang pergi kerja ni. Yang ada banyak kenderaan lah.
1: Ya.
0: Pergi dengan motor. Ada.
1: Ya.
0: Tak ada motor lagi. Pergi dengan kereta. Ada. Kalau rumah dekat ada hari tu.
1: Ya.
0: Macam nak senaman sikit. Kayuh geret pun
1: betul.
0: Ada. Tapi kayuh geret tu kalau dalam setahun tu kayuh geret pi kerja mungkinlah ada sekali dua ya.
1: Allah. Batu duk karat
0: mana. Kereta baru geret baru.
1: Oh geret baru.
0: Geret baru nak try lah kecil ciwi lah sikit.
1: Kan.
0: Kan lah jenis apa geret yang lipat tu
1: kan. Hak ringan tu.
0: Ringan tu boleh lipat masuk pilar ofis.
1: Mula-mula
0: lah. Boleh tunjuk kat kawan-kawan.
1: Oh, kawan-kawan tak duduk lagi.
0: Tak duduk lagi.
1: Saya ada duduk.
0: Kita ada duduk.
1: Lepas tu duduk kerah tu.
0: Lepas tu tak ada. Lipat tu lipat terus ya.
1: Kita faham.
0: Sampai angin habis.
1: Allah. Buat gena lah.
0: Tapi hak ni nak cerita je yang ni.
1: Hak ni hebat tu.
0: Pekerja ladang diangkut oleh drone pergi tempat kerja. Tu dia. Mau macam lagi je.
1: Tapi betul kot tempat mereka ni macet sih.
0: Ah, apa dia?
1: Macet.
0: Macet tu apa dia?
1: Macet tu jam.
0: Oh, jam.
1: Jam begini.
0: Oh, abang tak biasa pergi lagi.
1: Jakarta ini di Jakarta kan?
0: Oh, Jakarta.
1: Ya.
0: Okay.
1: Dahsyat apa eh?
0: Video yang memaparkan seorang pekerja ladang diangkut menggunakan drone untuk pergi balik kerja. Tular menjadi bualan hangat netizen. Tapi... Saya buat tengok ni.
1: Ish, tak berani tengok
0: tu. Video pertama kali dimuat naik oleh akaun TikTok ni. Abang tadi dia popular pula.
1: Tak mau.
0: Pemilik akaun ni nama dia Budianto.
1: Oh, Pak Budianto.
0: Yang merupakan pengarah PT Bina Tani Makmur
1: Jombang.
0: Mengesahkan kejadian berlaku di sebuah kawasan ladang miliknya di
1: Merakura,
0: wilayah Jawa Timur.
1: Jawa Timur.
0: Dalam rakaman yang itulah kita pekerja berkenaan sempat merakam video sendiri ketika badannya tergantung pada seutas tali yang diikat pada sebuah drone pertanian berkapasiti besar yang sedang terbang tinggi.
1: Ya Allah.
0: Drone tu digunakan khusus untuk menghantar pekerja ladang pulang ke kawasan tempat letak kenderaan yang terletak agak jauh iaitu 1.5 km. Jauh.
1: Kalau nak jalan jenuh.
0: Oh, ingat kan dekat-dekat langkah pasal apa ladang ni kan apa nama apa berbukit buka payah ni lambat ke kan.
1: Rupanya memang sebab jauh nak
0: 1.5 masuk. Tapi kalau kita tengok gambar yang ni dia pakai harness je.
1: Harness.
0: Safety harness.
1: Maksudnya dia ikat kat situ dia tarik pegang itu lah.
0: Safety harness safety bukan harness pegang tali macam biasa. Safety harness tu dia memang ni.
1: Dia memang ada
0: tali
1: khas dah untuk gantungnya
0: dia
1: tu.
0: Ada tali dia dengan kekuatan yang telah pun diuji.
1: Mengikut berat badan
0: tu. Tapi yang drone tu lah takut bateri habis tengah-tengah jalan.
1: Ya Allah, drone ke mana, tali ke mana, orang ke mana?
0: Drone ni satu bateri dia satu lagi. Kalau burung lang ke burung gagak ke dia kacau awak je.
1: Oh, cikgu tu.
0: Betul
1: juga. Dia ingat tu umpan dia ke.
0: Apa dia kan?
1: Lalu tu dia memang gigit-gigit perut. Betul. Tapi kalau dia gigit perut. Kalau dia pergi gigit kat mata ke, dia patut-patut ke mata
0: macam
1: mana? Kan. Ush, bahaya tu.
0: Dia main gigit drone. Dia main gigit orang tu tak apa. Dia main gigit drone tu.
1: Ush.
0: Drone tu bila kena kipas dia.
1: Memang tak drone dah. Drek tu.
0: Okey, satgi langgu sana sini je lepas lagu ni.
1: Ya betul.

0: Rakan-rakan kita, penyokong-penyokong Egypt ataupun Mesir, apa khabar pagi ini? Masih lagi dibuat mimpi-mimpi yang indah ke?
1: Aduh.
0: Rakan-rakan fans, apa nama tu, Messi apa? Argentina.
1: Nah, Argentina.
0: Argentina macam mana? Tidur dalam senyuman ke?
1: Oh. Kan, tidur tak lena ke?
0: Dia bila menang tu tidur lena.
1: Tidur lena?
0: Dia kalau...
1: kalah tidur tak lena.
0: Kalah ya, tidur tak lena.
1: Tidur tak lena, nak kerja.
0: Main kerja pula, kawan kutuk pula.
1: Kawan pula, sembang-sembang pi. Kena gam gitu. Jantulah tuan-tuan.
0: Jangan cari pasal, jangan cari pasal.
1: Jangan menambahkan kemarahan.
0: Jangan cari pasal. Ada kawan-kawan pergi tengok di Dataran
1: Lang. Ha, betul-betul.
0: Ada? Semalam.
1: Ha, ada.
0: Bila kita ada?
1: Tak pasti pula.
0: Ada dia berbuh.
1: Nanti ada kita tengok.
0: Kita tengok tadi bila. Dia terlang tu kalau nak elok dia, kita bawa perahu.
1: Tu.
0: Bawa boat bila duduk tengah-tengah tu. Pelampung ke.
1: Okey.
0: Kan kalau pergi Pantai Merdeka tu ada pelampung apa besar, tayar lori tu kan. Tak tengah-tengah tu okey lah.
1: Sungguh takut tersangka. Kenal.

0: Jah, kalau orang tanya Jah, Jah pagi ni nak makan apa?
1: Hari ni saya tak makan tu.
0: Dah, kalau orang tanya hari pagi ni nak makan apa? Contohlah macam kau nak belanja.
1: Okay,
0: nak makan apa?
1: Saya nak makan tu set apa tu breakfast orang putih tu.
0: Wafer.
1: Bukan. Dia set English set yang orang putih tu dia ada apa hash brown, lepas tu dia ada sausage, lepas tu dia ada telur sikit, lepas tu dia ada roti.
0: Abang nak aja.
1: Ya.
0: Orang putih yang main di Malaysia. Depa pun terkejut tu. Menu ni di negara depa tak ada.
1: Kita memanglah kita.
0: Kita punya kadang-kadang resepi tu resepi orang Melayu ya. Tapi buat nama orang putih nak bagi nampak glamour
1: nak
0: sikit.
1: Nak bagi nampak western.
0: Modify sikit. Okay. Masalah memang pun terkejut.
1: Depa pun tak ada kena nampak depa kan?
0: Tak ada.
1: Betullah tu. Dak dak abang kata orang kita kreatif lah tu.
0: Contoh macam di apa England.
1: Kan?
0: Kerajaan nak cari air kacang tak ada.
1: Tak ada ABC. ABC tak ada kat sana.
0: Tak ada.
1: ABCD pun tak ada.
0: Mereka kata, salji rupanya boleh buat macam ni.
1: Kan, dia jadi macam snow. Ice snow. Yeah. Snow ice.
0: Abang, kalau orang tanya tu, cuba abang akan jawab apa tau? Roti canai.
1: Tuh.
0: Tapi roti canai, hak yang orang perempuan tebak.
1: Tak
0: mahu yang orang lelaki tebak.
1: Sama, kami tak mahu kok.
0: Abang nak apa roti canai yang orang perempuan tebak. Ada di TikTok tu, ada di polis ada je.
1: Perlis tu? TikTok lagi kita tengok.
0: Di polis tu.
1: Itulah tu.
0: Roti canai yang sedap, dia kata abang tak bisa pergi.
1: Tapi memang ramai dah lah ni anak-anak gadis yang boleh menebar roti canai.
0: Di mana? Di Jepun, gaji sampai 100 ribu je.
1: Tebak roti canai saja. Hebat tu. Betul.
0: Tapi kalau yang tebak yang mahal lagi, yang roti canai boleh terbang tu. Terbang-terbang jangan singgah atas kepala orang lah. Depan tak boleh main.
1: Hak tu tebak kat mana tu? Hak tu
0: Ada di Jepun juga ada tebak.
1: Di Jepun?
0: Di Jepun juga.
1: Pernah tengok di Turki ada juga.
0: Ada juga?
1: Ada. Di Arab pun ada juga tebak-tebak pita pandang orang. Ada. Lepas tu dipatuh balik main.
0: Dipatuh balik main? Tapi capati terbang tak ada. Capati terbang tak ada. Tosia terbang tak ada lah.
1: Hak tu kita kena
0: pergi. Roti canai terbang ada.
1: Kita kena pergi Karachi tengok macam mana. Tapi boleh je kita cuba tengok buat capati terbang.
0: Orang perempuan tebak roti canai. Lepas tu anak darah, lepas tu segak pula je.
1: Allah. Pernah tu viral tu.
0: Dia viral ada.
1: Di Kedah pun ada rasanya.
0: Ada ya abang-abang dulu pokok senang kot perasan.
1: Lebih kurang rasanya. Pokok senang. Pokok senang, pokok cherry.
0: PS
1: tu?
0: Pokok senang.
1: Pokok senang. Kan personal chopper. Personal chopper roti canai.

0: Ya, Apex Tajuddin, Tersimpul Rindu. Tadi Jah nak cerita apa tadi Jah?
1: Ni nak abang. Ni bukan setakat anak gadis kita saja hak pandai tebak roti canai.
0: Okey, roti canai lagi. Okay.
1: Ni namanya Centervio lah.
0: Ui. Macam dia tu Jah.
1: Ini pelajar sebuah.
0: Jah tengok nama dia Jah.
1: Centervio.
0: Oh, Cynthia.
1: Cantal.
0: Okay.
1: Ini 17 tahun ni. Ni berita berita lama dah. Ni dia di sekolah.
0: Kalau dulu 17 lah ni berapa? 25 dah.
1: 17 campur 20 apa? 27 tahun
0: dah. Okay.
1: Okay, ini dia tebak roti canai di sebuah warung di Lebuh Raya Sultan Abdul Halim Alok Setak, Kedah.
0: Orang Kedah? Oh, dia orang Kedah. Bukan orang Kedah lah.
1: Bukan. Dia orang dari Rome, Itali. Dia sekolah sains di Rome, Itali. Lepas tu dia buat pertukaran. Pelajar-pelajar. Hak Itali mai sini, hak sini pi Itali.
0: Macam abang dulu.
1: Jadi dia salah seorang. Dia main duduk dengan keluarga angkat dia. Seorang pengusaha roti canai. Itu yang dia tolong ayah angkat dia tebak roti canai tu. Lepas tu viral. Viral.
0: Tular lah. Tular.
1: Lepas tu pula dia pun pakai tudung ikut keluarga angkat dia semua.
0: Putih saja.
1: Putih segok.
0: Dia kadang-kadang nama orang putih tapi hitam.
1: Faham. Nama orang putih tapi hitam.
0: Hitam pelan sikit. Abang Budin kata hitam pelan sikit.
1: Jangan duk sebut hitam.
0: Hitam manis.
1: Dok, hitam ni lambat kotok, bang.
0: Takkan pula.
1: Kalau putih cepat kotok, bang.
0: Sungguh juga,
1: nak kena sentai-sentai, kena buah kelorok semua. Kita tak mau
0: semua
1: tu.
0: Sebab tu dia kata hitam itu menawan.
1: Ya, hitam itu menawan. Hitam
0: itu menawan. Tahu tu lah.
1: Ni, segok tengok.
0: Mana dia? Nohan.
1: Segok tu.
0: Kalau macam ni ke? Abang pi makan 2 biji, bungkus 2 biji, sehari tengah hari pula. Di mana tu dia lostak?
1: Dia lostak Lebuh Raya Sultan Abdul Halim tu.
0: Tak tahulah ni berapa belas tahun dah, 10 tahun ada tak ada lagi tak tahu.
1: Asalnya tak tahu nak abang tak tahu.
0: Kita boleh pergi ronda tengok.
1: Asalnya ada lagi kot. No, kedai tu ada lah. Tapi nak jumpa viola ni macam tak ada lah.
0: Lah dia jumpa viola lah. Viola tak ada arah. Ada viola dah.
1: Viola tak ada. Viola ada. Macam tu ada tuan-tuan.
0: Ri tak sedap abang keluar minum sedap kan? Jihah kata, abang kalau dia tebak roti canai agak sedap. Mau tak sedap?
1: Jihah kot.
0: Jihah ni jihah kot.
1: Dia je kata dengan tebak roti canai. Menebar janji pun dah sedap.
0: Itu kata nak bawa balik bau durian. Last sekali bawa balik bau ya.
1: Tuh, take back ada bau. Tak apa Jihah. Boleh ni. Minggu depan balik lagi kan?

0: Alright, terima kasih ramai-ramai yang hadir di TT Live Blangga FM. Di antaranya Kix Botoski. Dia Kix ni orang Rusia.
1: Oh, iya ke? ni kartun dulu ada nama Kix Botoski.
0: Tak, nama macam tu ingat Rusia.
1: Rusia. Kan,
0: Kix Botoski.
1: Kix Botoski.
0: Dia kata rindu masa zaman 2004 nak dengar radio Langkawi tiap-tiap malam. Okay, kita di untuk pengetahuan di bangunan baru nanti kita malam jugalah tapi sampai 7 malam.
1: Kita 7 malam ah. Bukan 12 malam.
0: Bukan 12 malam.
1: Oh, 7 malam. Okay. 12 malam tu tak tahu macam mana lagi tuan-tuan.
0: Okey okey. Tapi tuan-tuan nak dengar malam-malam pilah ke Facebook Langkawi FM.
1: Betul.
0: Undilah di sana.
1: Ya, ya, ya.
0: Kok bos tengok nanti kita betul, okay, betul, tak apa kita lanjut sampai 12 malam.
1: Ha, tu usul-usul ni menarik.
0: Boleh diusulkan.
1: Boleh
0: diusulkan.
1: Kita tidak menolak usul-usul pendapat anda ya.
0: Sebab yang apa nama ni OTOT memang kita cari.
1: Ya. Kita cari.
0: Ya.
1: Kita cari.
0: Cari.
1: Ya. Tapi tak diluluskan kita tak tahu.
0: Ya.

0: tajuk kita pagi ni apa aja?
1: Tajuk kita adalah bila pasukan yang hampa minat tu kalah, hampa buat apa?
0: Okey. Saya cerita satgi pukul
1: 9:15.
0: Kopi bola seterusnya.
1: Ya.
0: Yang diterbitkan oleh abang Pau kita.
1: Ya, Cik Pau.
0: Badi 72 tahun lama
1: je. Oh, 72 tahun. Tuan.
0: Switzerland mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam tempoh 72 tahun.
1: Ya Allah.
0: Selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan penalti.
1: Mm-hmm.
0: Apabila kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan.
1: Itulah no.
0: Kemenangan itu menyaksikan Switzerland akan berdepan juara bertahan Argentina pada asi suku akhir di Kansas City.
1: Ya. Itu 12.
0: Tapi kalau tengok cara mainan Switzerland, tengok cara mainan Argentina, memang abang pilih Argentina lah.
1: Itulah no.
0: Tengok mainan.
1: Faham.
0: Dapat dekat Argentina.
1: Faham.
0: Itu ramalan lah.
1: Tengok
0: ramalan ku benar belaka ke tak ke.
1: Itulah no. Tak tahu lah benar ke tak benar ke. 12 hari bulan 7.
0: Baru tahu.
1: Hari Ahad. No? Kita tunggulah. Lagu siapa ni bang?
0: Jarang-jarang kan?
1: Jarang-jarang kadang-kadang no. Tak apa kita layan je.

0: Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion ringgit yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui koperasi permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun barat daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34 ribu orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308 ribu kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.

0: Alright, 2 pagi buka biasa-biasa. Pukul 9.18 minit pagi.
1: Ya, betul.
0: Selamat pagi, selamat menyorok.
1: Betul.
0: Yang sudah pun bertugas, selamat menjalankan tugas.
1: Ya.
0: Yang bertugas dah pun berehat, selamat berehat.
1: Betul.
0: Ya, masuk-masuk kerja nak cari cuana je.
1: Ya, masuk-masuk
0: kerja. Masuk-masuk kerja berehat.
1: Ya Allah, cari macam mana lagi masuk lena. Masuk lena. Macam mana lagi tuan-tuan?
0: Okey, cerita dia pagi ini ialah berkenaan dengan World Cup. Okay.
1: Yes.
0: Bila tim hampa dah kalah, hampa buat apa?
1: Ya.
0: Kalau tim hampa dah kalah, hampa buat apa?
1: Kalau tim hampa
0: kalau tu saya nak main ni.
1: Ah, betul betul betul.
0: Eh, bila ni yang baru kalah tadi ni?
1: Ha.
0: Ijin kalah tadi ni.
1: Ah, betul.
0: Ha, ataupun Argentina tak kalah lagi lah.
1: Tak lagi.
0: Hampa buat apa? Yang buat pertamanya apa? Di antaranya kita sokong tim lain pula.
1: Mm-hmm.
0: Bukan satu-satunya negara ataupun tim tu saja kita minat.
1: Betul.
0: Contoh kita minat apa nama tu
1: siapa?
0: Portugal. Kita minat lagi
1: siapa?
0: Yang tadi
1: Colombia.
0: Colombia. Ya. Kita minat Portugal, kita minat Colombia. Tapi yang kita minat semua kan?
1: Minat Brazil. Brazil dah balik kampung dah.
0: Brazil pun kalah. Hak yang kita minat tu semua kalah. Jadi kita minat, kita nak sokong pasukan mana pula?
1: Tinggal hak tak minat je.
0: Ataupun kita nak boikot kah?
1: Amboi, tak nak boikot no.
0: Terima kasih Muhammad Faiz. Dia kata kalau tim kita kalah, kita lalang. Kita kalih tim lain, ha, orang tak perasan.
1: Kalih tuan-tuan, kalih.
0: Tapi juga dia boleh juga. Tapi kita tengah habak lah, kita tengah war-war kan.
1: Kan.
0: Kita sembang kita ni.
1: Kita senyap-senyap.
0: Jangan bubuh lah di apa muka buku tu. Saya sokong apa nama Portugal. Kan.
1: Tak usah duk cerita kat status WhatsApp pun dengan duk cerita.
0: Saya sokong Argentina yang kalah.
1: Tu. Kan. Buat geno. Depa dah cerita hak tu. Kan hak tu lah tali paling top pun viral sekarang ni kalau buka kat cerita kat media sosial kan. Cerita tu lah bang. Tengok ni ha.
0: Mana?
1: Ni. Keluar juga hak tadi hak Mesir tu. Bagi saya Mesir telah pun memenangi Piala Dunia. Itu sahaja. Ini kata-kata siapa ni? Kapten.
0: Kapten mana?
1: Kapten mana ni?
0: Orang Brazil kita Brazil, orang Argentina kita pun Argentina. Lalang harap kawan-kawan tak kelih.
1: Tak kelih dan tak kalih.
0: Aduh. Okey, ada boleh komen di TT Live Langkau FM di Facebook Abang pun ada, Facebook Langkau FM pun ada, boleh komen lah. Okey.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Ceria Pagi.
1: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami.
2: Ya, betul.
1: Kalau tim anda kalah.
2: Ini uji Ita kata pasukan kami dah balik dah.
1: Belanda. Balik kampung dah. Lepas tu sokong pasukan mana? Ataupun tak tengok kah?
2: Dia tak tengok dah, dia diam je.
1: Oh, tu kah? Okey. Faiz dia kata ramalan dia France akan berjumpa dengan Spain.
2: Tu dia.
1: Okey, jap tengok ah, jap nak pilih mana. Kalau 10 bulan France jumpa Morocco, pilih mana?
2: Saya pilih ni lah, Ashraf Hakimi.
1: Morocco.
2: Ya.
1: Spain jumpa Belgium, pilih mana?
2: Saya pilih negara yang ada coklat.
1: Mana? Belgium lah.
2: Ya.
1: Norway dengan England. Ada halan. Halan
2: yang tinggi-tinggi. Itulah. Norway. Halan lah sebab dia muka dia.
1: Dia dekat-dekat dengan halal.
2: Muka. Ya, betul-betul. Saya akan halalkan. Dan muka dia comel.
1: Dan Argentina dengan apa yang menang tadi tu?
2: Switzerland.
1: Switzerland, yes.
2: Okey, tak apalah. Yang tu saya ambil baju biru lah.
1: Argentina. Macam tu lah. Itu bukan tak apalah.
2: Tak apalah. Sebenarnya saya tak sokong sangat.
1: Tengok lagu-lagu tu je lah.
2: Ya, tapi yelah. Kan, saya ambil baju biru tu lah, belam-belam putih tu. Buat macam tu je lah.
1: Okay.
2: Orang perempuan ni dia ikut skor colour dia.
1: Dia bukan dia suka biru dah.
2: Ada. Dia suka merah, dia ambil Morocco. Dia suka biru, dia ambil Argentina.
1: Tapi France pun ada juga merah, putih, biru.
2: France.
1: Spain pun ada merah juga.
2: Betul-betul.
1: Merah, kuning.
2: Tapi France banyak biru, duk tengok.
1: Belgium pun ada juga merah. Tapi merah, kuning, hitam.
2: Merah, kuning, hitam. Dia macam Jerman lah. Merah, kuning, hitam.
1: Norway ada juga merah, tapi merah, biru.
2: Merah banyak lagi dia.
1: England pun ada juga merah, tapi merah, putih.
2: Tapi tak apa, kita tak ambil England.
1: Okay.
2: Kita ambil negara ada coklat tu lah, Belgium.
1: Jadi kalau merah ni selalunya bila kita sampai dalam traffic light, kita akan teringat lah.
2: Kita berhenti.
1: jangan buat
2: terus lah.
1: Kalau merah berhenti
2: Merah berhenti. Jangan duk straight.
1: Okay.

0: Ceria Pagi.
1: Okey, sat lagi berita semasa.
2: Berita semasa pukul 10 pagi tuan-tuan. Ya. Abang Pau kita rasanya ni Abang Pau.
1: Dia kata halan.
2: Halal. Merhaba.
1: Dia pilih halal, dia pilih Norway.
2: Halal. Gitu. Tinggi halal ni noh.
1: Tinggi.
2: Tinggi sungguh.
1: Kira kita lompat dua kali ganda, dia dah lompat setengah.
2: Itulah.
1: Sekali setengah. Okay.

0: Yaza. Sat lagi. Yang nak baca berita siapa tadi?
1: Yang nak baca berita jiran kepada jiran kepada jiran kepada jiran.
0: Mari kita teka. Mari kita teka jiran kepada jiran kepada jiran ni lofa pakai baju kalau apa hari ni.
1: Okey, baik. Sat nak fikir.
0: Okey, kalau apa?
1: Dia suka color pink.
0: Color pink. Okey.
1: Dia memang color pink ni ni tengok. Tak main color pink.
0: Okey, abang ingat dia mungkin color hijau kot.
1: Hijau eh. Baik, kita nantikan. Yeah. Hijau campur pink jadi macho strawberry. Gitu.
0: Boleh tahan juga yang
1: ni mesti macho. Macho strawberry.
0: Tapi dia ada collection. Tak tahu kalau hijau tak pernah tengok. Pakai hijau cahaya.
1: Ada. Ada kot. Sebab dia cinta alam sekitar dia. Suka hijau.

0: Okey, jap kita akan kembali lagi selepas berita semasa. Jangan pergi mana, tunggu. Sekejap lagi kita akan bawakan mana-mana satu kisah yang viral yang memang best.
1: Memang best.
0: Cerita ni memang best. Cerita tular ni.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Usia bukan penghalang, guys.
0: Ya.
1: Yeah. No money, no talk, guys.
0: Di mana ada kemauan,
1: di situ ada highway. Jalan pintas.
0: Yeah.
1: Okey.
0: Best, best. Cerita ni kita cerita lagi.
1: Baik.

0: Hidup Malaysia, Langkawi FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: Ya, Langkawi FM 2 pagi bukan biasa-biasa, tuan-tuan.
1: Kita dah sampai ke jam yang terakhir, Jah.
0: Ya, 10.15 minit pagi dah.
1: Di samping itu, untuk anda yang minat MSSD olahraga, yang nak sokong anak-anak, adik-adik, adik-adik, nak sokong sekolah yang dulu-dulu, nak sokong orang kampung.
0: Betul.
1: Okay. Sekarang ni berlangsungnya kalau ikut 10 pagi 200 meter separuh akhir R12. Dan petang nanti kita nak baca petang tadi, tadi kita baca belah pagi dah kan. Petang nanti pukul 3.30 lontak peluru P15 akhir. Ni semua semua akhir petang satgi. 3.30 lompat tinggi P12 akhir. 3.30 petang lompat jauh L12 akhir. Merejam lembing pukul 4 petang L18.
0: Okey.
1: Lompat kijang pukul 4 petang. Akhir juga P18.
0: Okay.
1: Dan pukul 4 petang sampai sampai pukul 5 petang 200 meter.
0: Semua akhir.
1: Semua akhir P12, L12, P15, L15, P18 dan L18.
0: Okey.
1: 5 petang rehat sat, lepas tu
0: 100 meter.
1: 100 meter. Oh, akhir. Yang ni yang jadi tumpuan je.
0: Akhir.
1: Yang ni kena pergi tengok je.
0: Perempuan dan lelaki tu.
1: Ha, perempuan dan lelaki.
0: Akhir. 5.10 minit petang. Baik, baik.
1: Okey. Lepas tu 200 meter lari berpagar, 200 meter lari berpagar P15, L15, P18 dan L18 semua akhir je.
0: Hak 5.10 tu bukan 100 meter.
1: Itu?
0: 1000 meter, tuan-tuan.
1: 1000 meter kan 1000 meter.
0: Cuba besar sikit, 1000
1: meter. 1000 meter.
0: 1 kilometer.
1: Satu kilometer tadi kita satu meter tadi kita baca yang mana tadi?
0: Satu meter tu hak pagi tadi tu.
1: Pagi tadi. Okey.
0: Satu meter ni tapi lari berpagar. Hak sprint ni tak ada lagi.
1: Okey.
0: Biasanya dia pun hak tu tok hari lah.
1: Ya ke? Saya
0: tengok. 100 meter semua tok hari lah akhir-akhir.
1: Tak ada dia 4 kali 200 lah.
0: Silap tu.
1: Mana ada
0: yang buat jadual ni hari.
1: 200 meter pagar last juga.
0: Hari semua pagar tu.
1: Hari last.
0: 100 meter pituk tang lah.
1: Lepas lembak tang ke tak sampai ke layan tu tak sampai ke kita
0: apa? Mungkin tak sampai lah. Sebab hak tu dia nanti-nantikan.
1: Tu lah kan.
0: Tu yang nak mencari olahraga wati, olahraga wan tu.
1: Macam jam dulu olah apa?
0: Saya olah segalanya. Ku olah macam-macam ya. Duk olah syair.
1: Okay.
0: Duk olah puisi.
1: Okay.
0: Puisi cinta. Ha, gitu.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi meletakkan telinga anda.
1: Kan?
0: Dan juga meletakkan mata anda.
1: Wow.
0: Di TT Live. Pemerhatian anda.
1: Dahsyat ayat hari
0: ini. Dasar. Bukan biasa-biasa.
1: So, biasanya selalu mengolah ayat ya untuk... mengayat.
0: Bukan olahraga, mengolah ayat.
1: Mengolah ayat ya. Sebab ayat-ayat orang kata orang lelaki lama ni. Oh, dia pandai
0: lama
1: olah.
0: Sikit.
1: Dia kata kalau orang lama ni olah ayat pandai untuk menawan hati yang si pemuda.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sebab itulah mai yang terkeluarnya maka terciptalah sejarah.
1: Wow.
0: Maka dengan itu
1: maka terciptalah sejarah.
0: Ya. Maka terkeluarlah cerita ini yang telah pun ditulis oleh
1: reporter Sinar Harian.
0: Ya. Beza usia 48 tahun bukan penghalang.
1: Okey.
0: Dia menarik juga tu. Jom.
1: Hilang pula dah. Dia tak nak baca di sini.
0: Hilang. Okey. Perbezaan usia hampir 5 dekad tidak menjadi penghalang. Buat seorang wanita di Kelantan. Kelantan mulai seorang
1: orang. Di Kelantan. Cik Zainun. Cik Zainun Cik Ahmad 32 tahun.
0: Ya.
1: Kahwin dengan Hazlan Hajar 80 tahun.
0: 80 tahun? Tahun.
1: Duk dengar Cici cakap gitu.
0: Tu.
1: Dia kata bukan cinta sebab duit. Bukan duit semata.
0: Okey.
1: Sebab kasih sayang.
0: Sebab
1: kematangan yang ditunjukkan oleh Cik Hazlan. Menyebabkan Cici buat tu. Menyebabkan Cik Zainul berkenal.
0: Tapi dia kahwin tu je.
1: Yo.
0: Bukan masa umur yang 80
1: ni. Duk. Dia kahwin
0: masa masa lelaki tu Cik Hazlan tu. Lelaki dia nama Hazlan. Umur 70.
1: Ya.
0: Masa tu nama siapa tadi?
1: Cik Zainul umur 22.
0: Cik Zainul umur 22. 22 lawan dengan 70 je.
1: Bezo banyak no. 48 tahun no.
0: Ayahku kahwin lagi.
1: Tu yang orang selalu kalau dia jumpa depa dua orang selalu kata dia jalan dengan ayah dia. Dia bukan macam tu tuan-tuan.
0: Untuk anak muda tu jangan celapak tertawan.
1: Jangan menilai.
0: Tapi Cik Hazlan ni pun kalau umur 80 yang law ni nampak handsome. Tambahlah 70 hari tu.
1: Kan? Mesti handsome tu.
0: Handsome lagi handsome lah.
1: Lagi handsome.
0: Tengok badan pun tak ada boro-boro apa. Tak ada.
1: Tak ada.
0: Steady lah.
1: Dia menjaga kesihatan dan pemakanan tau sebenarnya Cik Azlan ni.
0: Cik Zainul ni pun hak umur dia 32 dia nampak segak. Tambahlah umur 22 dulu.
1: Segak lah.
0: Orang Kelantan tu. Tapi awak air Kelantan mai kita tak apa segak sih.
1: No money no talk.
0: Tak dengar.
1: Dia baca berita, dia fokus. Dia tak dengar radio.
0: Duduk dalam bilik berita tak apa.
1: Dia tak dengar.

0: Yes, Langkawi FM. Ya, yeah, untukmu.
1: Dua pagi bukan biasa-biasa. Tadi Yeja ada tengok pagi tadi.
0: Apa dia tu?
1: Resepi pun aja yang nampak macam menarik
0: juga. Sambal belacan tu.
1: Sambal belacan.
0: Sambal belacan tu dia bagi tip.
1: Dia bagi tip.
0: Nak bagi sedap lah.
1: Cara-cara dia sambal belacan ni je. Setiap tangan orang yang buat. Terutamanya orang membuat lah kan.
0: Yalah.
1: Orang picit sambal belacan tu. Kawan ni buat rasa macam ni. Kawan lain buat rasa macam lain.
0: Tu
1: Dia try tengok tak percaya.
0: Baik.
1: Setiap ayat tangan tu dia tak sama tau macam.
0: Ya.
1: Ini nak cerita bab yang melibatkan masakan juga.
0: Okey, betul.
1: Selalunya kalau di rumah dia beli bawang, bawang kecil, bawang besar, bawang apa tu. Selalunya sekali beli berapa?
0: Saya beli.
1: Berapa? Omongnya berapa tu?
0: Kilo?
1: Tak. Kalau tu satu.
0: Berapa labu?
1: Labu. Ada orang beli labu tau. Ada orang beli pakai kilo terus je ni.
0: Saya kilo terus.
1: Kilo terus lah.
0: Saya malas fikir. Malas kira-kira.
1: Kilo tahan sebulan?
0: Tak tahan.
1: Tak tahan? Okey. Macam kata apa ni. Kak masak lah.
0: Duk
1: juga.
0: Pasal dia saya buat ternakan. Ternakan. Saya buat tanaman daun bawang.
1: Oh iya ke? Daun bawang keluar jadi?
0: Dia mahu dia keluar daun bawang. Belum lagi dia keluar daun sawi. Belum
1: tak,
0: lagi.
1: Tak jadi ya. Bukan dia keluar daun kucai pun.
0: Tak lagi. Dia cakap ni keluar daun bawang. Kenapa?
1: Bawang dia kalau yang mana tu bawang apa?
0: Bawang Holland.
1: Bawang Holland.
0: Nama macam Holland pula eh. Okey, bawang
1: yang
0: Holland.
1: Yang ni aja. Bawang ni.
0: What? Abang nak membawang ke?
1: Bawang ni mana keluar. Kawan ni dia tanam bawang. Sebiji bawang tu dia boleh
0: menghasilkan
1: ataupun menghasilkan perasa untuk 1,400 hidangan. Tu dia oi.
0: Sebiji bawang menghasilkan 1,400 perasa.
1: 1,400 hidangan.
0: Memang satu 1,400 hidangan. Dipotong banyak.
1: Jadi dia ni apa pekebun di Britain. Dia cipta dua rekod dunia.
0: Okey.
1: Bawang putih je. Bawang putih gajah.
0: Bawang putih gajah.
1: Dan pot kacang pis miliknya diiktiraf sebagai yang paling berat di dunia. Berapa kilo? 1.75 kilo.
0: Bawang putih tu. Memang dapat buat 1,400.
1: Dia kata berat bawang ni 35 kali ganda berbanding bawang putih biasa yang dijual di kedai-kedai runcit tu lah.
0: Memang pun. Besar sangat tu.
1: Beli sebiji tu lah 1.75 kilo.
0: Tu
1: kira tahan sebulan je.
0: Tahan sebulan tu. Kalau dia masuk
1: Kalau tak masuk tahan lama.
0: Kalau tak masuk tahan terus. Terus bertahan.
1: Kalau dia tak masuk tahan lama je.
0: Terus bertahan. Gitu. Besar sungguh lah. 1 kg kot. Besar.

0: jolo ke be adik ni ho ambe.
1: Jangan confident sangat.
0: Jangan confident sangat be. Ha, jodoh ketetue tu he.
1: Ha.
0: Kita duk.
1: Ha? Sagi apa ya?
0: Sagi Natia.
1: Oh, net.
0: Natia Zana.
1: Lepas kita net lah.
0: Oh, net.
1: Lepas net siapa?
0: Lepas net. Ini apa Rabu tu?
1: Ji. Oh, Ji ya, akan bersama dengan anda. Tunggulah live dia buat petang lagi. Net lagi ni kita sambung ni lah. Kita suruh dia buat live.
0: Dia kalau kita stop lagi dia tak buat dah.
1: Dia tak buat dah.
0: Jadi kita sambung je.
1: Kita sambung tu. Boleh ya?
0: Boleh.
1: Okay.
0: No problem.
1: Yang hadir di TT Live Langgar FM. Nak dengar lagu ni, saya tunaikan pilihan anda.
0: Oh, aku yang bersalah.
1: Yes.
0: Oh, jangan orang mengaku bersalah.
1: Payah. Wanita mana bersalah?
0: Hey.
1: Perempuan selalunya benar.
0: Ya. Yeah. Tapi
1: perempuan
0: ada.
1: Perempuan tak pernah bersalah.
0: Oh, tapi dia ada buat satu kesalahan.
1: Ah.
0: Tapi nantilah saya cerita.
1: Habis saya dah.

0: Okey, yang terakhir kopi bola aja.
1: Aha.
0: Pagi ni kalau siapa tengok game apa
1: game
0: Mesir dengan Argentina ni.
1: Okay, 12 lagi.
0: Tentunya depa perasan dengan seorang pemain ni. Nama dia mana nama dia?
1: Aku gelap pula. Mana nama dia? Mana nama dia?
0: Hasim Hasan macam tu lah.
1: Oh, Hasim Hasan. Okey.
0: Beliau disenaraikan dalam kesebelasan utama buat kali pertama dalam Piala Dunia menentang Argentina.
1: Okey.
0: Dan dia beraksi cemerlang dalam melakukan assist penting kepada Mustafa Zico untuk meletakkan Mesir mendalui 2-0. Malangnya Hasan dia mengalami kecederaan dan terpaksa dikeluarkan pada minit ke-73 sebelum Argentina bangkit untuk menang 3-2. Dan dia juga sebelum game-game sebelum ni dia tak diturunkan.
1: Dia simpanan lah.
0: Dia simpanan.
1: Tapi
0: turun first time dia amat menonjol sekali.
1: Yo.
0: Bayangkan kalau dia diturunkan
1: betul-betul
0: game-game yang
1: sepenuhnya
0: sebelum ni.
1: Ya. Okey.
0: Dan lagi satu, Hasim Hasan ni dia merupakan pemain warisan Mesir. Dia dilahirkan di Paris. Membesar di sana. Macam abang lain.
1: Abang
0: lahir dekat England tapi membesar di Malaysia.
1: Patutlah.
0: Dia tak. Dia lahir sana dan membesar di sana. Dia tu tinggal panjang sangat.
1: Dengan abang tu saya pura-pura.
0: Okey. Ayah dia orang Mesir. Mak dia orang Tunisia.
1: Betul.
0: Mac 2026 beliau secara rasmi memilih untuk mewakili Mesir.
1: Mac 2026.
0: Ya.
1: Baru-baru ni
2: lah. Barulah.
0: Itu beza dia. Beza dia dengan abang. Beza macam tu.
1: Beza usia lah.
0: Beza dilahirkan tu.
1: Okey, beza dilahirkan.
0: Usia sama.
1: Usia sama. macam tak jayo. Silap. Salah pandangan ni.
0: Lagu-lagu.
1: Lagu
0: untuk orang perempuan.
1: Perempuan tak pernah salah?
0: Ya.
1: Okey, saya terima.

0: Alright, sampai di sini saja pertemuan kita untuk di siaran ini untuk cakap pagi. Dua pagi.
1: Bukan biasa-biasa, tuan-tuan.
0: Terima kasih juga untuk apa nama ni, duta-duta kecil kita.
1: Oh, terima kasih
0: yang,
1: banyak-banyak.
0: Pilih Langkawi FM sebagai halo telinga anda.
1: Aha.
0: Siapa nama tadi?
1: Wan Syahril.
0: Oh, Wan Syahril. Dia duta-duta kecil palit-palit darat
1: kan,
0: yang mendengarkan Langkawi FM.
1: Kita hantar ni
0: tiap-tiap hari ya, tuan-tuan, untuk anda yang bawa kenderaan apa, kita hantar seorang pemantau untuk pantau sama ada anda mendengar Langkawi FM ataupun tidak.
1: Oh, dia mula dah.
0: Ya, kita mula dah mula dah awal bulan hari tu.
1: Oh, kita plan hari tu. Oh, punya mula awal sebulan. Bagus.
0: Dan kita akan sebut nama-nama dan orang yang pergi check. Dia macam spot check lah. Dia tak akan memperkenalkan diri dia sebagai DJ ke staff Langkawi FM ke tak.
1: Kiranya
0: dia tengok, oh, buka radio ke tak ke, dia akan check nama anda.
1: Dia DJ yang menyamar lah.
0: Bukan DJ, staff pun kita ni.
1: Oh, macam tu.
0: Dia kani ke. Kakak-kakak yang cuci-cuci ni.
1: Okey.
0: Kita akan bagi.
1: Baik. Lagi tugas tu
0: Ya.
1: Buat spot check
0: Alright, kita jumpa lagi minggu depan ya.
1: Okey, kata-kata.
0: Kata-kata ada.
1: Kata-kata
0: penyesalan terkadang datang bukan kerana kita melakukan hal yang salah.
1: Okey.
0: Tapi kerana kita melakukan yang terbaik untuk orang yang salah.
1: Allah bang.
0: Dapat?
1: Sedih bang.
0: Sekali lagi ya. Penyesalan terkadang datang bukan kerana kita melakukan hal yang salah.
1: Ya.
0: Tapi kerana kita melakukan yang terbaik untuk orang yang salah.
1: Ya. Mudah-mudahan kita bukan orang yang salah itu.
0: Ya.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Sayonara. Konnichiwa.
2: Sebuah puisi.
1: Kamsahamnida. Arigos, arigos, arigos.
2: Garis pilihan.
1: Arigatos.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lain.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Selamat datang.
2: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
3: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang, Tulang Kawi.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
10: Selamat datang.
3: Selamat datang, Tulang Kawi.
11: What's up? Nadia Zainal here, Radio Malaysia, Langkawi FM. Yeah!

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Let's play football.

0: activate.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: RTM Click available everywhere. You can now watch and listen to RTM TV and radio wherever you are, on tablets and smartphones. So what are you waiting for? Download RTM Click now to catch your favorite live shows on the go.
0: Activate.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
2: Wala bakhaf mal wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruh huna. Yani bamut huna. Yani iza.
3: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
4: More music.
5: Let's talk.

hari ini 8 Julai 2026 bersamaan 22 Muharram 1448 Hijri. Okey, apa pun hari ini Gigi teman anda dari sekarang ini sampailah ke pukul 7 malam nanti menerusi frekuensi 104.8 Langkawi FM. Ya, untukmu. Apa pun, terima kasih kepada Natia yang temani anda sebentar tadi dan kini giliran saya pula untuk teman anda. Apa pun, pastikan anda terus ceria, terus melekat bersama-sama dengan kami. Semoga anda semua hari ini sihat-sihat dan ceria-ceria selalu. Apa pun, selamat juga menjalankan tugasan anda kan, sama ada yang bekerja di sektor kerajaan maupun di sektor swasta. Lakukan tugasan anda dengan penuh keikhlasan, okey? Yang paling penting, ukirkan senyuman paling manis di wajah anda. Ha, gitu. Okey, jam 3.30 minit petang kejap lagi kita akan bersama-sama menerusi program Adin ya. Setiap hari Selasa, Rabu dan juga Khamis akan ke udara menerusi frekuensi 104.8 dan juga anda boleh ikuti secara langsung menerusi Facebook Langkawi FM. Apakah perkongsian menarik menanti anda hari ini? Nantikan jam 3.30 minit petang. Jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami di Langkawi FM. Baik, seperti yang saya janjikan untuk anda, di ketika ini kita akan bersama-sama menerusi program Adin yang berlangsung setiap hari Selasa, Rabu dan juga Khamis. Untuk hari ini, Fiqah, kan kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia, Tuan Guru Ustaz Haji Syafi'i Yusof. Assalamualaikum Tuan Guru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar hari ni Tuan Guru?
2: Alhamdulillah,
1: sihatnya. Aha. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesudian Tuan Guru untuk bersama-sama dengan kuliah ilmu kita pada petang ini. Jadi bagi memberkati kuliah ilmu kita petang ini, jadi saya nak mempersilakan yang berbahagia Tuan Guru untuk membacakan doa. Silakan.
2: Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmah wa ya mufahima Sulaiman fahimna fahamna ha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin ya Rabba Sulaiman wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Musa wa Isa wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhrijna min zulmatil wahmi wal jahli wal nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, terima kasih berbahagia Tuan Guru atas bacaan doa itu tadi. Jadi topik yang akan Tuan Guru kongsikan dengan kita pada hari ini adalah perkara yang merosakkan sembahyang. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya nak mempersilakan Tuan Guru untuk kongsikan kuliah ilmu kita pada petang ini. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. قال ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون Alhamdulillah, kita bersyukur kehadir Allah SWT yang mana dapat kita sekali lagi bersama-sama dalam majlis ilmu pada petang Rabu yang bahagia yang mulia ini. Alhamdulillah, kita sekali lagi bersama-sama dalam majlis ilmu yang kita membicarakan tentang perkara-perkara fiqh dalam bab sembahyang yang dia panggil fiqh solat. Jadi hari ini pada petang ini kita membicarakan tentang perkara-perkara yang merosakkan sembahyang. Kita semua orang sembahyang, orang mengerjakan solat, tapi jaga-jaga perkara yang merosakkan sembahyang ini, makni perkara yang membatalkan sembahyang. Di dalam Islam ini, perkara yang merosakkan sembahyang ni sangat banyak. lebih daripada 14 perkara. Aitabtul salah bi 14 khislah. Membatalkan sembahyang ni ada 14. Bahkan dia kata bal aksar min zalik, bahkan lebih banyak lagi daripada tu. Kadang-kadang ia kita tahu, kadang-kadang ia kita tidak tahu. Jadi demikian pada petang yang mulia ini, kita sama-sama mentahui perkara ini. Mudah-mudahan semaya kita selamat dan tidak patah. Baik, kita membicarakan tabtulus salah bi 14 khislatan, batal semaya dengan sebab 14 perkara. Kita ambil 14 dulu. Ya, pertama sekali kata dia bil hadas, kita berhadas. Tengah semayan ni kita berhadas. Berhadas ni dengan bahawa kita apa dia panggil, mengeluarkan angin ke tengah semayan, panggil apa? Bukan ketuk.
1: Buang
2: angin. Batal semayan kita. Batal semayan saja dan batal wuduk sekali. Sebab berhadas ni salah satu daripada perkara yang membatalkan wuduk. Sama ada berhadas itu melalui kubul ataupun dubur. Melalui angin atau melalui air kecing keluar, atau air keluar daripada kubul kita, maka batalah mayan. Dan batalah air semayan. Berhadas ini walaupun dengan tanpa kosak kita. Bukan kita kosak nak berhadas dah. Dia mari sendiri saja. Ataupun dipaksakan keluar. Misalnya kita tengah-tengah semaya kita tekan perut. Tekan perut, lepas tu tubik angin. Itu dengan paksa. Kita paksa perut kita sebab tubik angin. Maka batalah semaya kita. Sama ada kita tu orang yang ada wuduk ke atau tengah semayan tu, ataupun kita batal wuduk tengah semayan tu, sama dengan batal semayan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza pasa ahadukum fi salatihi falyang sarif wal yatawadda wal yu'id salatah." Apabila sudah keluarlah angin. Pasar ni dia panggil ketuk. Ketuk besar dia panggil. Dia ada ketuk cik. Ketuk cik tu dia keluar angin tak bunyi. Itu dia panggil ketuk cik. Ketuk besar bunyi lah. Dalam semaya kita tu ada ketuk-ketuk. Paling sorih maka hendaklah kamu berpaling. Daripada semaya. Waliya tawadda' dan hendaklah kamu mengambil uduk. Waliya'in salatah, kamu ulang balik semaya kamu tu. Jadi semaya kamu tadi ni sudah batal dengan sebab keluar angin. Sama ada berbunyi kah ataupun tidak berbunyi. Yang panggil hok bisu tak bunyi. Kadang-kadang bau saja. Bunyi dek. Itu kita berpaling lah. Jangan kita tengah-tengah semaya bunyi ketuk derah tapi tak batal semaya. Tak ada siapa yang keluar ambil air semaya. Misalnya kita kata semaya Jumaat. Bunyi derah, bunyi ketuk. Tapi tak ada siapa yang bakit untuk keluar ambil wuduk. Janganlah gitu. Kita hendaklah keluar ambil wuduk. Dan kita mari semaya balik. Ikut balik. Jangan kita duduk tunggu. Orang duduk baca khutbah. Kita duduk tunggu. Kita dah air semaya dah patah. Pergi ambil air semaya tu. Kerana kamu sudah batal. Itu salah satu daripadanya bil hadasi, dengan berhadas. Yang keduanya ialah wabi wuqu'in najasah, dengan sebab jatuh najis atas diri dia. Najis ni ke bahasa kita kak, baca taik cicak ke apa ke. Keluar tengah-tengah semaya ada taik cicak di atas belakang kita, atas kain kita, atas kepala kita. Maka semaya kita terbatal. Tapi air semaya tak batal je tu. Air semaya tak batas, batas bayar je kerana kita sudah menanggung haji. Hak tadi ni batal dengan keluar hadah tadi, batal wuduk berbatal, air semaya berbatal. Yang ni tak batal wuduk tapi batal semaya kerana tubuh kita tu atau baju kita tu berhubung dengan najis yang tidak dimaafkan. Orang yang sentiasa keluar apa ni, keluar air kecing macam dia menyakitkan, dia nak semayan, dia pakai apa, pakai kapik dia untuk air kecing dia tu, dia adalah uzur lah. Itu dia panggil salasil bau. Salasil bau ni mana orang yang sentiasa keluar air kecing. Jadi bagi orang yang sentiasa keluar air kecing ni, dia dalam keadaan uzur, maka tidak batal semayanya apabila dia semaya air kecing keluar. Tapi ada syarat-syarat yang tertentu bagi dia. Dia hendaklah suci sebelum daripada dia mengerjakan semaya. Dia basuh, dia suci. Hak kapi air kecing dia tu kena bersihkan. Lepas tu dia ambil wudu. Sudah ambil wudu, dia buh balik, ikat balik. Maka terus dia semayakan, masuk waktu dia semayakan, maka waktu dia keluar tu maka tidak membatalkan semaya. Air kecing dia keluar tu kerana hak tu uzur. Tapi kalau dia ketuk, kalau tu keluar benda lain, lain batal semaya. Hak air kecing dia keluar tu dia panggil penyakit dia. Oh tu tak batal semaya lah. Tapi kalau dia berhadah pula keluar angin ke apa ke, maka batal semaya. Itu dia berkata batal apa dia, hak tu pun dah tu biar air kecing dah apa ni batal dah, tak batal hak tu. Macam orang yang istihadah, apa-apa yang selalu keluar darah. Keluar darah istihadah, bukan darah haid lah. Darah istihadah. Mana darah istihadah ni, darah yang bukan dalam masa haid dan bukan dalam masa nipah lah. Lebih daripada masa haid dan lebih daripada masa nipah, dia panggil darah istihadah. Bagi orang yang mustahadah ni, bagi perempuan ni, darah selalu keluar. Jadi dia wajib semaya juga. Jadi apabila dia nak semaya, dia apabila masuk waktu, dia kena bersihkan apa ni, tempat-tempat keluar darah tadi, dia kena bersih. Dia kena ikat baik-baik. Dan terus dia ambil wuduk dan terus dia semaya. Maka selama duduk dalam keadaan semaya tu dimaafkan keluar darah yang tersebut. Tapi mesti berturut-turut lah. Jangan tunggu lama-lama. Masuk waktu lama dah. Misalnya dia tak kerja semayanya. Hingga siapa? Dia ambil wuduk dari awal sebelum masuk waktu lagi dia masuk, dia buat. Itu tak boleh. Apabila kita cucikan sablon daripada masuk waktu, makna kita menunggu nak masuk waktu tu, darah masih dikeluarkan banyak. Jadi oleh demikian, kita basuh selepas masuk waktu. Sudah masuk waktu solat, kita pun basuh, kita cuci, kita cawak, pakailah perkara yang kemah-kemah. Kemudian kita ambil wuduk, kemudian kita terus semaya. Di antara wuduk dengan semaya tu mesti berturut-turut, jangan berhenti lama. Kalau kita sambil wuduk lama duduk tunggu, darah lagi keluar banyak, maka itu tidak sah. Kena semayan selalu. Jadi sudah semayan tadi, sudah apa ni, sudah kita cuci semayan, kan dia keluar benda lain pula pada waktu tu. Keluar darah istihadah tu tidak batal wuduk, tapi pi ketung pula. Itu batal wuduk lah. Itu beza tu antara hak yang uzur dengan yang tidak uzur. Itu beza. Biwuku'in najasah tadi dengan sebab jatuh berlaku najis di atas kita lah. Ada darah ke, ada apa ke, atas kita tu bangkai-bangkai yang tidak dimaafkan.

0: maka itu tidak batal kasmaya. Nah, ini dia panggil min ghairi hamlin, dengan dia panggil tidak menangguh. Menangguh ni artinya benda tu ada di atas kita, di kain kita sedangkan kita pakai. Misalnya di hujung telkom kita tu ada najis tai cicak. Hujung telkom kita tu kan, tai cicak tu kita tanggung. Maka batallah semayanya apabila tai cicak tu sudah tak maninah ada di hujung kain tu. Tapi kalau dia jatuh-jatuh tu kita tolak selalu, tak ada kita tangguh, tidak membatalkan semayah. Ha, itu dia kena tangguh. Illam tulqa halan, jika dicampur, tidak dicampurkan dengan segera pada ketika itu, min ghairi hamli, tanpa tangguh, maka batalah semayahnya. Dengan sebab jatuh najis tadi ni. Contohnya kata dia, hak jatuh najis, najis yang tidak ada maaf lah. Sama ada jatuh di atas kain, wa illam yataharrak biharakati, sekalipun kain tu tidak bergerak dengan sebab kita bergerak. Kain yang kita pakai misalnya, kalau ke Papua, kain telkunya panjang banyak. Depan tu. Kita naik ke atas pun, hak depan tu tak bergerak. Sekalipun batal dia semaya. Kerana apa? Kerana kita sudah menanggung dia punya najis. Menanggung dia punya najis. Kerana bukan syarat nanti bergerak kain tu apabila kita bergerak bata ada. Hak yang tu, hak masalah yang bergerak tu apabila berlapit kita sujud di atas kain yang kita tanggung. Apabila kita bergerak, kain tu bergerak, itu bata. Misalnya orang lelaki dia pakai kain serban. Ekor serban tu panjang sana no. Kemudian dia sujud atas ekor serban tu. Sedangkan ekor serban tu apabila dia bakit nanti dia bergerak. Kalau dia nak tunduk dia bergerak. Itulah dia panggil batah. Waktu kali kalau najih dia tidak syarat bergerak. Dia tidak syarat bergerak apabila kita bergerak. Apabila najih ada di atas kain kita yang kita pakai, yang kita tangguh. Itu batal semaya. Sama ada dia bergerak ataupun tidak bergerak sewaktu kita bergerak. Itu silap. Itu jaga banyak ada. Setengah orang faham. Apabila jatuh tai cicak di atas ujung serban kita tu, kemudian kita naik atas, kain itu tak bergerak di atas, tidak batal semaya. Tak ada masalah lain. Masalah bergerak dengan tidak bergerak ni, apabila kita sujud di atas kain serban yang kita tanggung, sedangkan kain serban tu apabila kita bakit berdiri dia tak bergerak ekor tu, dan kita nak tunduk tak tergerak, maka tidak batal semaya. Bagi tu perempuan, dia sujud di atas kain telkum. Apabila dia nak sujud, dia sepok pakai kain telkum depan tu, dia sujud atas kain telkum. Kain telkum tu ujungnya apabila kita bergerak dia bergerak, maka batal semaya. Kalau kita bergerak dia tak bergerak, itu tidak batal semaya. Sebab lapik dari kita sujud di atas kain yang kita tanggung. Yang kita tanggung tu pula apabila kita bergerak, dia bergerak.
1: Ya.
0: Misalnya, kata rapi imam mati tawil, kata dia. Seperti tepi serban yang panjang. Kain tu kita semutah. Hujung kain serban tu panjang, kita tak depan. Kita tak depan tu. Kemudian di ujung kain serban tu ada tai cicak. Maka batal semaya. Walaupun kita bergerak, dia tidak bergerak. Itu dia tanggung najis. Ataupun pada tubuh kita ada najis. Ataupun dakhil al-anfi ada najis dalam lubang hidung kita. Bukan tai hidung. Tai hidung tidak tidak batal semaya, tai hidung ada najis lain. Darah kau kita tak keluar darah kau dalam lubang hidung. Itu batal semaya tu. Au pami ataupun ada najis di mulut. Au aini ataupun ada najis di mata. Au uzuni atau ada najis di hidung, di telinga. Maka najis itu kita tangguh. Maka itu

0: 到什么人啊？illam tulqa illam tulqa halan ay qabla al mudhi aqall al tamaniyati, apabila kita tidak capok dengan segera. Kalau kita capok selaman, capok segera tu artinya sebelum melalui sekurang-kurang tamaninah. Kalau najih bergantung pada kita tu tamaninah dah, maka batal. Ha, kita tahu tai cicak kering jatuh atas kita, maka kita kebah kain itu, dia jatuh balik. Ha, jangan bidan lama dia duduk atas kain kita tu. Kalau dah lama, tetap tak manina, itu batal. Ha, dua. Yang ketiga ialah inkishaful aurah, terbuka aurat. Ilam tastur halan, jika sekira kita tidak tutup segera. Ha, tengah-tengah sembahyang kita sembahyang tempat kipas angin, kita pakai kain sarung, misal contoh. Ha, kita pakai kain sarung, kipas angin lah pebak, kain sarung kita tu terpelatih naik ke atas nampak lutut. Ha, dengan sebab kipas angin. Jadi kalau kita tak tutup segera, maka batal sembahyangnya. Itu sekadar teman ini juga tu. Ha, kalau kita tutup segera, boleh. Macam budak-budak kita duduk semaya, budak-budak mari, dia ambil, dia buka, dia akak terkung kita. Akak terkung kita. Ha, maka kalau kita tutup dengan segera, tidak membatalkan semaya. Kalau kita tak tutup, dan tamanina, batalkan semaya. Nah, itu. Inkishafil aurah. Aurah perempuan ni, nah, lain daripada muka dengan tapak tangan. Nah, kaki pun aurah. Rambut sorak pun aurat. Jadi kalau terbuka telkung nampak rambut, batal sembahyang. Terbuka dia punya kaki nampak kaki, batal sembahyang. Tengah-tengah kita sujud, kaki kita nampak, batal. Tapi kalau kita pakai stocking, tak apa. Ha, tutupkan warna kulit kaki tu. Kita pakai stocking. Tapi tetap pakai stocking. Kita rokok, kita sujud, maka terakak kain tu dengan kipas angin. Ha, kipas angin dia adalah apa, terakak kain kita, nampaklah betih kita. Ha, ya, kita tak pakai seluar panjang, tak pakai stocking tadi ni, batallah sembahyang. Sama ada orang tengok ke atau tidak orang tengok, tak mesti bersyarat orang tengok. Orang tak tengok pun batal. Ha, terbit rambut kot ni. Sekah kita pakai tu terbit rambut. Sorak rambut pun aurat dalam sembahyang. Terbit batal sembahyang. Tapi kalau terbit kita terasa kita buat masuk dengan segera, dah termalinah, tidak batal. Ha, itu dia kata illam tastur illam tustar halan, jika tidak ditutup segera. Kata dia wa in salla fil khalwah, jika sekiranya sekalipun kita sembahyang tu dalam bilik, tak ada siapa yang tengok. Kita sembahyang dalam bilik sekalipun. Kemudian kita sembahyang tadi ni dengan kipas angin kita baca, terbuka auratnya. Terbuka aurat. Kalau adalah khulwah dah tu, maka batal sembahyang tu. Kena tutup segera. Fa in kashafaha rihun fala tabtulu salatu in satataraha halat. Jika terbukalah aurat kita tu oleh angin, oleh kipas angin ke, fala tabtulu salatu, tidak batal sembahyangnya. In sataraha halan, jika kita tutup dengan segera, kekuatan itu sablun dan tamanina. Walaupun kita sembahyang dalam bilik, tak ada siapa nampak. Ha, kita nak sembahyang dalam bilik pasal kipas angin kuat sikit. Kemudian waktu kita sujud tu kena kipas angin terakak habis kain-kain kita, nampak betih, nampak dia punya kaki tengah sembahyang, batal sembahyangnya. Jika dan tamanina, kalau kita tutup dengan segera, tidak tak apa, tidak tak batal. Naam, law takarrara kasfur rih wa tawala bihaitsu yahtaju ila satri ila harakatin kasirah mutawaliyah batalat salatu li'annahu nadir. Dia kata jika sekiranya kita pasal kipas angin tadi ni terakak tiap kali, terakak kita tutup. Jadi kalau tutup dengan segera 2-3 kali berturut-turut tu, itu batal semayat. Sebab kita banyak sangat gerakan tu, 3 kali berturut-turut batal. Lau takarrara kasfurih, jikalau berulang-ulanglah apa terbuka aurat, watawala bihaisu yahtaju fi satri ila harakatin kasirah, dengan sekiranya perlu kepada menutup aurat itu kepada gerakan yang banyak berturut-turut, batalat solatu bizalik. Li'annahu nadir, kerana itu jarang-jarang berlaku. Kama lau dapa'al maru bipi'li kasir. Begitu juga sebagaimana jikalau kita menolakkan orang yang lalu dengan perbuatan banyak. Orang lalu depan kita, kita tolak. Mari pula dia lah, tolak. Maka itu batal. Dengan walaupun satu kali, tapi perbuatan itu ialah perbuatan yang kasar. Bipi'li kasir. Macam kita melopak. Itu batal semayang. Baik. Kalaulah kita tengah semayang, mari ke. Buka dia punya tudung kita. Itu selain daripada angin. Selain daripada angin, walaupun binatang, kakirdin serta kera, awa adamiyin atau anak Adam, pibuka dia punya kaki kita. Sawa umkana mumayizan, hak anak Adam tu memayi amakzunan ataupun diizin ataupun tidak, payaduru kaspuhu, maka mudaratlah terbuka aurat. Wa in sataraha halan, jika sekali pun kata dia, kita tertutup dengan segera. Sebab tu, sebab batal juga tu, kenapa? Kerana perbuatan tu perbuatan jarang berlaku. Ada pula kerah nak kita boleh buka kain kita. Kalau kita kata angin tu memang biasa berlaku. Demikian juga lau kasafaha sahwan, terbuka dengan lupa. Illam yastatur hala, jika kita tidak tutup dan segera, maka batal semayanya. Terbuka, lupa. Dia ingat kau tutup dah. Rupa-rupanya ada. Kita tak tutup dengan segera. Sebagaimana yang kita tahu, kita tutup dengan segera, tidak batal. Wa illan lam yadur. Kalau kita tutup segera, tak batal. Kalau kita tak tutup dengan segera, batal. Orang lelaki dia pakai, apa ni, orang lelaki dia pakai seluar kecil. Orang panggil luar jin. Luar jin tu kadang-kadang apabila dia rokok, apa ni, baju dalam dia tu, dia terakak naik ke atas. Seluar apa kecil, baju dalam apa kecil, seluar apa bila dia rokok, dia turun ke bawah, nampak dia punya ni, dan baju terakak naik, seluar turun ke bawah, nampaklah di sini. Maka nampak di sini tu batal semayang tu, kerana di sini kawasan orang laki-laki antara pusat dan lutut. Jadi kalau nak pakai baju, biarlah baju sapa ke apa ni, sapa ke pohon, sapa ke apa, kat punggung tu. Awal dah ni apa ni, style baru ni, dia pakai baju macam pakai baju budak. Dia pakai luar pula, luar. Dia suka tak apabila kita rokok tu, memang dia turun ni. Baju naik kata. Nampaklah lorah tu, batas maya tu. Dia bukan perasaan pun, dia duduk belah belakang. Itu jaga-jaga tu.
1: Kan, orang belakang yang nampak dia.
0: Orang belakang nampak dia, tak apalah. Orang belakang nampak pun, orang belakang tak batas maya. Dia tak batas. Dia tak kira lah orang belakang nampak kau, orang belakang tak nampak kau. Tapi, dia tu sudah nampak auratnya ni. Mana punggung tu aurat dah. Apa yang belikat tu. Kat pinggan tu aurat dah. Dia bawah pada pusat dah. Itu jaga-jaga nak beli baju pun, jangan beli nak pakai baju, mesti pakai baju jangan besar, yang apabila kita rokok dia tidak naik ke atas. Dan seluar kita pun apabila kita rokok dia tak turun ke bawah. Ni banyak pakai baju style lagu tu tu. Pakai luar jin, jin tu bukan besar, kecil. Kita orang besar. Apabila kita rokok aja, Sujud pun macam tu lah.
1: Ya.
0: Itu jaga-jaga pakaian. Tuat buka aurat tu. Itu dia panggil kasful keinkisaful aurah. Bagi tu perempuan, dia dengan apa ni, pakai, dia tak pakai talkum macam kita sini, pakai baju ni. Dia tak bubuh. Dia punya kain kerubung, dia bubuh sekah. Dengan muka lah. Muka tak apa lah kan. Kemudian apa bila kita duduk atas tu, nampak lalu ni, kok celah ni nampak. Belakang dia nampak tekak dia. Batal lah tu semaya. Batal semaya. Kecuali pihak bawah. Pihak bawah dia tak pakai seluar. Kata dia tak pakai seluar. Orang dulu-dulu semaya rumah. Apa ni, papainya jarang-jarang kan. Kita duduk bawah rumah tu, nampak orang dia, dia tengah semaya. Itu tidak batal itu. Kenapa? Kerana belah bawah. Belah atas tak boleh. Belah atas tak boleh. Macam orang lelaki tak pakai baju dalam lah. Tak pakai baju dalam. Kemudian dia semaya, dia pakai, dia tutup pakai kain sarung. Dia celah kain sarung belakang tu. Dia ada tulang belakang. Kita ni, hak kuruh ni dia timur. Nampak lubang lurah tu. Maka itu tak tutup orang, tak sah. Semaya tu. Itu tu buka arak dia bayar. Hai.
1: Itulah kan Tuan Guru. Kita sedang tak sedang dah pukul 5 minit dah.
0: Tak apalah, kita sambung lagi. Tak apa tu. Tak jadi masalah. Jadi kata itulah dulu. Yang kedua, inkisyaf apa ni, yang ke, ya ke berapa ni?
1: Yang ketiga.
0: Yang ketiga dah. Yang pertama ialah hadas. Yang kedua jatuh najis atas dia. Dan yang ketiga inkisyafil aurah. Terbuka aurat. Yang keempat nanti wa nutqi bi harfaini. Kita bercakap dalam sembahyang dua huruf. Jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan kita bersama lagi pada minggu depan.
1: InsyaAllah.
0: Perkara yang membusukkan kita dalam semaya. Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Semoga apa yang dikongsikan oleh Tuan Guru sebentar tadi dapat kita sama-sama jadikan panduan. Dan sekali lagi, terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafiee Yusof atas perkongsian ilmu kita pada petang ini. Dan insyaAllah minggu hadapan kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama. Kita sambung lagi topik hari ini. Okay? Jangan ke mana-mana, terus dengan Langkawi FM.
2: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
3: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan PK.
4: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
5: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid, mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta streaming langsung RTM Play.
6: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
7: Refleksi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat semua, saya doakan supaya semua pendengar Langkawi FM dalam keadaan sihat belaka. Baik semua, hari ini saya nak share satu benda berkaitan dengan jiran. Kat sini siapa tak ada jiran? Muhonglah kalau kita kata noh. Orang kedah kata muhong, pelik kalau orang tu tak ada jiran. Mesti boleh kata semua orang ada jiran. Sama ada jiran tu duduk sebelah ke, sama ada jiran tu duduk belakang ke, sama ada jiran tu duduk ke atas ke. Ini untuk rumah, orang ada rumah flat ke, rumah kondo ke. saudara. Okay, baik. Bila sebut pasal jiran ni, saya teringat dengan satu firman Allah. Allah ada sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Baik. Dalam surah An-Nisa ni apa yang Allah nak terangkan? Allah kata apa? Pertamanya Allah sebut kita ni semua kena beribadat kepada Allah. Janganlah syirikkan Allah. Tapi berkaitan dengan apa yang kita punya topik hari ni, Allah dia sebut dan berbuat baiklah kamu dengan antaranya jiran tetangga. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Jiran tetangga hak jauh, jiran tetangga hak dekat. Allah pesan dalam surah An-Nisa ni, kita ni tak kisahlah kita ni Muslim ke bukan ke, kita memang kena berbuat baik dengan jiran. Sebab itulah dalam surah Al-Maidah ayat ke-5 ayat ke-2 disebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan kita kena tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. So kita dengan jiran ni kita kenalah buat-buat baik. Contohnya jiran kita tu pi keluar, bila dia pi keluar kita tengok ada kain baju dia tak angkat. So kita hak tengok dekat dua rumah sebelah je ni, kita tengok ada hujan. So takkanlah kita tengok saja. Kalau kita boleh masuk rumah dia, kita masuk, kita angkat baju, kita letak tepi. Dulu saya pernah ada jiran macam ni. Bila kami pi keluar tengok baju tak angkat, dia tolong angkat. So kita pun macam itulah. So bila kita tengok jiran kita ni ada kesusahan, contoh macam angkat kain baju tadi lah, ataupun kita tengok jiran kita tu sakit, tak larat nak bangun, tak boleh nak pergi mana-mana, contohnya dia tak ada transport. Bila dia tak ada transport nak pergi mana-mana, dia nak pergi hospital tak boleh, dia nak pergi klinik tak boleh, kita lah sebagai jiran tolong support dia. Sama ada kita tumpangkan dia ke, ataupun kita bagi pinjam kereta ke. So tak kisahlah jiran kita ni Muslim ke bukan Muslim ke, kita boleh tolong. Sebab benda ni pun Allah dah sebut dalam surah Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakri wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan manusia ni daripada lelaki, perempuan, berbagai bangsa dan puak untuk kamu kenal. Jadi jiran kita ni kalau hak bukan Muslim ke, hak bukannya satu kaum dengan kita ke apa, kita kenal dia dan kita bantu dia bila perlu. Dan bila sebut tentang jiran ni, ada satu hadis riwayat Baihaqi, dia sebut apa? Ada sahabat Rasul bertanya kat Rasulullah, ya Rasulullah, ma haddul jiwar? Qala 40 daran. Wahai Rasulullah, berapakah had jiran? Baginda jawab 40 buah rumah. So Rasulullah sebut ni, kalau ikut riwayat Al-Baihaqi ni, jiran ni 40 buah rumah. So bukanlah sebelah aja, had tu had sebaris dengan kita, sebaris kat belah tepi kiri, sebaris had belah tepi kanan, had depan belakang tu, had 40 rumah sekeliling tu adalah jiran kita. So itu adalah tazkirah pada hari ni lah. Jadi bila kita hidup berjiran ni, kita kena tengoklah, kita cubalah buat sebaik mungkin, buatlah dengan perkara yang baik, kita elakkan perkara yang jiran tak suka. Contohnya jiran kita tak suka kucing, asyik-asyik kucing tu berak dekat rumah dia tak bela kucing pun, tapi kita bela kucing. So kita kenalah pandai-pandai nak bela kucing, belalah, tapi janganlah menyakiti jiran. Okay, sampai situ saja pada hari ini. Moga-moga kita menjadi jiran yang baik dan moga-moga jiran kita juga menjadi jiran yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni?
1: Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slide.

0: apa yang menyebabkan masalah jantung kamu tu, Aiman?
1: Antara salah satunya adalah tidak menjaga pemakanan yang sihat, sekaligus menjadikan saya obesiti.
2: Itulah, cikgu dah pesan kan. Kamu kena kurangkan makan makanan ringan dan minuman yang bergas. Semua itu tidak sihat untuk jantung dan tubuh badan kita.
1: Betul kata cikgu. Saya nasihatkanlah Afiq, berhentilah dari menghisap rokok atau vape kalau kamu tak nak jadi macam saya.
2: Ha, dengar tu Afiq.
0: Alamak, takut pula saya dengar. Tak naklah merokok dan hisap vape lagi lepas ni.
2: Baguslah kalau macam tu.
3: Sayangi jantung kita. Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

4.8 Lapalang Kau FM, ya, untukmu. 45 minit petang sampai petang untuk anda. Walau di mana jua anda berada, kalau saya tengok dekat tingkap ni kan, nampak macam gelap je, hujan kot kan. Tadi tengah hari tadi hujan rintik-rintik. Macam mana keadaan cuaca di tempat anda? Ya, kalau hujan tu yang dalam perjalanan, pastikan anda sentiasa menjadi seorang pemandu yang berhemah. Awas jalan licin, jadi hati-hati, okey. Baik, saya nak kongsikan dengan anda program bantuan subsidi madani, di mana Budi Madani adalah wadah kerajaan madani bagi memastikan peruntukan subsidi disarankan kepada golongan yang layak, di mana kerajaan madani committed untuk menyasarkan semula subsidi bahan api bagi mengekang aktiviti penyeludupan dan ketirisan subsidi rakyat. Jadi bagi memastikan kebajikan majoriti rakyat terus terpelihara, Budi Madani telah pun diperkenalkan sebagai platform penyasaran semula subsidi hanya kepada yang memerlukan. Kenderaan pengangkutan barangan dapat barangan darat tertentu terus mendapat subsidi bagi mengawal harga barangan, manakala individu terpilih diberikan bantuan tunai bagi membendung kenaikan kos sara hidup. Jadi apa yang saya nak kongsikan dengan anda, pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 ini membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi untuk menyimak status kelayakan, anda boleh mohon tambahan kuota untuk pickup dan juga jeep diesel. Untuk maklumat lanjut, boleh terus layari budimadani.gov.my. Banyak lagi sebenarnya yang ingin saya kongsikan dengan anda, tapi kena layanlah kan Langkawi FM ni. Untuk panduan muslimin dan muslimat juga, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi hari ini pada pukul 4.53 minit petang. Jom kita nak berhibur pula lagu ni. Lagu apa ni? Dengar je lah. Terus dengarkan Langkawi FM.

0: banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang tertinggi. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini.
2: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
0: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher.
2: Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
3: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Meksiko pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.

Sangat untung untuk adik-adik akak ni. Ha, apa cerita sebenarnya? Ini berkenaan dengan peroleh lesen B2. Di mana program khas My Lesen B2 sekolah My B2S 2026 yang menyasarkan sebanyak 60,000 pelajar sekolah memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini antara inisiatif strategik JPG dan KPM yang mana ianya turut memperkukuhkan budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Banyak tau sebab apa menyasarkan sebanyak 60,000 pelajar sekolah untuk peroleh lesen B2. Ha, kan? Apapun juga ini melibatkan sebanyak 18.5 juta peruntukan ya, dan juga menyasarkan pelajar sekolah golongan B40 yang dapat memperolehi lesen B2 secara percuma. Ini merupakan program khas My Lesen B2 Sekolah, My B2S 2026. Program pelesenan pemandu yang melibatkan pelajar sekolah. Semuanya untuk anda, okey? waktu sekarang 4:30 minit petang apa dah. Kejap nak kata 4:50 kan. Tapi yang pastinya waktu sekarang 4:40. Ya Allah, sabar je lah. 4:40 minit petang. Sejuk-sejuk macam ni. Apa yang makan tu rasa sedap je kat mulut tu kan. Tapi kau dah sejuk ni, kau lapar, makan apa pun sedap kan. Selamat menjamu selera untuk anda sambil layan lagu-lagu dan juga info di Langkawi FM.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan

لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah kena ada dalam diri kita ada beberapa perkara. Terutamanya tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, yang pertama takwa, takut kepada Allah. Yang kedua akhlak, dan yang ketiga menjaga hubungan sesama manusia. Bermaknanya kita tak boleh nak memutuskan silaturahim antara satu sama lain. Dalam salah satu riwayat Tirmizi, apa kata maksud daripada hadis ini? Bertakwalah di mana pun kamu berada. Jadi tuan-tuan, hang ada di mana pun tak kisah. Apabila datangnya suruhan daripada Allah, kitalah akan menjadi orang yang nombor satu akan mendirikan solat. Ikut ada di mana saja. Dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Bagilah ada perbezaan. Itulah akhlak. Jangan kita buat benda yang jahat semata-mata. Nah, buatlah kebaikan, tinggalkan kejahatan. Itulah perintah daripada Allah. Dan kata apa lagi daripada riwayat ini? Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita tunjukkanlah sikap kita, perangai kita yang baik. Mudah-mudahan orang yang kita gaul itu akan mengingati kita sampai bila-bila. Itulah akhlak kita. Seperti mana Nabi SAW contoh dah bagilah kepada kita. Nabi, walaupun orang yang bukan Islam pun suka dengan Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi SAW ni seorang yang menjaga akhlak, menjaga tingkah laku, menjaga fi'il dan juga perangai. Itulah contoh yang kita kena ikuti dan juga jadikan satu teladan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala kata apa dalam surah An-Nisa? Firman Allah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah, Allah Ta'ala kata. Jadi bila mana kita takut kepada Allah, tuan-tuan, semua benda akan kita terjaga. Akhlaknya, ibadatnya, segala-galanya, tuan-tuan. Nak takut lagu mana, tuan-tuan? Ikatlah hati dan juga jiwa raga kita dengan orang ataupun dekatilah dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga sentiasa datang kepada rumah, masjid dan juga surau. Mudah-mudahan akan menjadi mukmin yang berjaya, mukmin yang bertakwa, mukmin yang kehidupan kita untuk menunggu sedia untuk kembali kepada Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit tu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor, adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic tu tersenarai di dalam rekod tu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan saja media arus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon geran dan juga maybe geran digital sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu jugalah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan. Meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Ohbi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Ohbi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta mengenakan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Ansia, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. Ansia turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Korang tahu tak? Kadang-kadang tersenyum. Kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup. Relax, hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri. Selama ini kau hebat. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jaga diri, jaga emosi.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Wan, hang dah berhenti merokok ke? Hang nak kahwin pun, Wan?
2: Tak ada lah. Calon pun aku tak jumpa lagi. Sebenarnya, aku memang dah niat lama nak berhenti merokok. Tapi sekarang baru aku sungguh-sungguh nak berhenti. Sebab aku dah rasa kesihatan aku ni semakin hari semakin merosot.
3: Bagus sangat, Tuan. Aku memang sokong hang sepenuhnya.
1: Lepas ni, jangan duk isap lagi dah rokok tu. Bila hang tak isap rokok ni, duit pun boleh jimat. Rokok sekarang dah lah mahal. Walau

ibu bapa yang berada di rumah, pastikan anak anda berada di sisi anda, jaga keselamatan mereka sebenarnya kan. Pantau juga anak-anak anda. Kadang-kadang tak semua orang kata apa, bila mereka menggunakan telefon bimbit ni, tak semua di media sosial tu sesuai untuk kanak-kanak kan. Sebenarnya kanak-kanak ni boleh terdedah kepada kandungan dan juga pengaruh tidak sesuai tanpa disedari. Kadang-kadang kita tak sedar pun. Satu klik tu boleh membuka pintu kepada pelbagai risiko dalam dunia digital. Kandungan ganas, buli kan? Buli cyber, cabaran berisiko dan individu tidak dikenali sentiasa mengintai. Adakah kita benar-benar tahu apa yang anak-anak lihat di hadapan skrin? Kena pantau eh. Kita perlu lindungi mereka hari ini sebelum risiko menjadi realiti. Baik, jam 5.30 minit petang, kejap lagi kita nak jenguk sikit. Langkawi sana sini, apa cerita? Apa cerita? Tak tahulah kan? Kena tunggulah kejap lagi. Akan bersiaran. Kenapa pula dia tak nak keluar? Ini tu dia. Dia salah klik pun dia jadi lagu tu juga no. Salah klik dia tak mau nak keluar lagu tu. Bawa bersabar ya Gigi. Okey. Terus dengar Langkawi FM.

Baik, jangan lupa jam 6 petang kejap lagi kita akan sama-sama ikuti berita semasa. Apakah berita info yang ingin dikongsikan dengan anda, berita semasa, sama-sama kita nantikan jam 6 petang nanti. Tapi sebelum tu nak kongsikan jugalah untuk anda di mana Piala Dunia 2026 kan. Walaupun saya ni bukanlah apa peminat bola sepak sangat kan, tapi demam Piala Dunia ni kan, kena kongsi juga info ni untuk anda. 8 pasukan rebut tiket separuh akhir ya, di mana saingan Piala Dunia 2026 kini memasuki fasa suku akhir dengan hanya 8 pasukan terbaik dunia kekal dalam perebutan kejuaraan menjanjikan pertembungan sengit bermula Khamis ini di Amerika Syarikat. Antara tumpuan utama adalah perlawanan melibatkan Perancis dan Maghribi. Dan juga Maghribi yang masih belum tewas tidak boleh dipandang mudah, apatah lagi mereka memasang misi membalas kekalahan kepada Perancis di separuh akhir edisi 2022. Sementara itu, Spanyol bakal berdepan Belgium dalam satu lagi aksi menarik di Los Angeles. Apapun, juara Eropah itu mencipta rekod baharu kejohanan dengan 6 perlawanan tanpa bolos, namun Belgium hadir dengan keyakinan tinggi selepas membelasah Amerika Syarikat 4-1. Kan, apapun, setiap pasukan sebenarnya memiliki kekuatan yang tersendiri. Aksi suku akhir kali ini dijangka berlangsung sengit dan penuh dramatik dalam usaha memburu tiket ke separuh akhir serta seterusnya menjulang trofi paling berprestij dunia. Itu yang masing-masing tak sabar tu kan. Apa pun bawa bertenang ya. Bawa bertenang, cool-cool saja, tenangkan diri anda kan. Pasukan mana pilihan anda? Itu tanya berhati anda. Gitu. Terus layan Langkawi FM sampai ke pukul 7 malam nanti.

Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda, manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Azia Ahmad dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail mendahului senarai penerima pada istiadat penganugerahan darjah, bintang dan pingat kebesaran sempena sambutan ulang tahun keputeraan Sultan Kedah ke-84. Tan Sri Muhammad Khalid menerima anugerah darjah Datuk Seri Setia Pahlawan yang amat dihormati SSPK yang membawa gelaran Datuk Seri Pahlawan. Anugerah disampaikan oleh Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badrul Shah pada istiadat yang berlangsung di Istana Anak Bukit hari ini. Pada istiadat sama, seramai 31 individu turut menerima darjah Ahli Mahkota Kedah AMK. Berita seterusnya. Laluan baharu menghubungkan Kompleks Immigration Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kuitam Kedah dengan Kompleks Custom Immigration dan Quarantine CIQ Sadar Thailand mula beroperasi Sabtu ini. Manakala laluan sedia ada Bukit Kuitam dan Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai pukul 12.30 malam hari sama. Kementerian Dalam Negeri KDN dalam kenyataan memaklumkan semua pengguna boleh menggunakan laluan baharu itu bermula 6 pagi Sabtu. Justeru, semua pengguna jalan raya dinasihat sentiasa mematuhi arahan petugas serta papan tanda trafik agar perjalanan selamat, lancar dan teratur.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah akan memastikan kebajikan seorang murid tahun 5 yang terjatuh dari bangunan ketika cuba menangkap burung di sebuah sekolah rendah di Padang Terap dan keluarganya diberi perhatian yang sewajarnya. Menurut JPN Kedah, ia termasuk menyediakan sokongan daripada aspek emosi, psikologi, khidmat bimbingan dan kaunseling serta bantuan lain yang bersesuaian. Murid tersebut sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Bahiyah HSB Al-Ustar berikutan terdapat pendarahan di kepala. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 minit petang sampai petang untuk anda. Walau di mana jua anda berada di ketika ini sedang mendengarkan Langkawi FM 104.8. Jangan lupa kan anda juga boleh mendengarkan kami secara online di RTM Klik. Klik saja Langkawi FM. Kan? Boleh dengar di mana-mana juga anda berada. Janji ada internet lah kan. Apapun untuk anda sekali lagi terima kasih yang masih lagi terus setia melekat bersama-sama dengan kami seawal jam 6 tadi. Sampailah sekarang ni tak ganjak tak kalih langsung duk setia aja. Toce. Tapi dalam kita berhibur ni saya nak kongsikan jugalah info kesihatan ni untuk anda kan. Sebab apa? Orang kata kesihatan kita ni sangat penting untuk kehidupan seharian kita. Apa yang saya nak kongsikan dengan anda adalah tentang tekanan darah ya. Tekanan darah. Kadang-kadang kita boleh ambil remeh benda tu. Tekanan darah yang terkawal hari ini boleh menyelamatkan otak anda esoknya tu. Ha begitu. Apapun bagaimana sebenarnya darah tinggi menyebabkan pendarahan di otak kita tu. Saya ada terbaca satu artikel ini, dikatakan darah tinggi yang merosakkan salur darah kecil dalam otak hingga ia rapuh dan pecah. Yang pertama, darah tinggi berterusan di mana tekanan tinggi itu merosakkan dinding salur darah kita. Yang keduanya, salur darah kecil rosak, dinding menebal dan juga sempit. Yang ketiganya, dinding menjadi rapuh, bahagian lemah mudah pecah. Ya, ini di bahagian dalam otak kita tu. Yang keempatnya, salur darah kecil pecah, pendarahan berlaku dalam otak. Dan yang kelima, darah menekan otak kita, fungsi saraf boleh terganggu. Tanda amaran yang perlu kita tahu ni adalah sekiranya kita rasa lemah sebelah badan, muka kita jadi sengit, pertuturan kita tidak jelas ya, sakit kepala tiba-tiba, muntah ya, pengsan ataupun sawan. Di mana kalau gejala ini muncul secara tiba-tiba, kita perlu dapatkan rawatan segera. Jangan ambil mudah ya. Kadang-kadang kita tak tahu juga bila kita rasa benda-benda yang gejala seperti yang saya kongsikan dengan anda ni. Ada orang tu dia kata tak apa, kita urut dulu. Jangan urut. Jangan beri makan atau minum kalau pesakit tu kelihatan lemah sangat, mengantuk ataupun tak sedar. Jangan tunggu. Dia kata kita tunggu tengok esok jadi macam mana. Jangan. Ini adalah kecemasan kan. Jadi harus diingatkan juga, darah tinggi bukan sekadar penyakit orang tua. Darah tinggi bukan sekadar pening kepala. Dan juga darah tinggi bukan sekadar nombor dalam buku rawatan. Ia boleh merosakkan salur darah kita secara senyap selama bertahun-tahun sebelum akhirnya muncul sebagai strok, serangan jantung, kegagalan buah pinggang ataupun pendarahan otak. Jadi kita perlu periksa tekanan darah kita, ambil ubat seperti yang diarahkan, kurangkan ambil garam. Ingat tu kurangkan ambil garam, kawal berat badan kita, rawat diabetes dan kolesterol. Jangan berhenti ubat darah tinggi hanya kerana badan rasa sihat. Sebab apa? Sebab dalam banyak kes, pesakit darah tinggi memang rasa sihat sehinggalah komplikasi berlaku. Tekanan darah yang terkawal hari ini boleh menyelamatkan otak kita. Itu dia. Apapun sedikit info lah untuk anda. Sambil dah dengar-dengar lagu tu kan. Ada juga info kesihatan. Beringat lah kalau kita makan tu kan. Bukan tak boleh makan. Boleh. Tapi makan tu orang kata apa? Patut-patut pada no. Jangan duk pulun sangat. Lagu tu. Okay. Terus dengarkan 104.8 Langkawi.

0: Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompong. Kemudian, aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulang putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air batakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak diterap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
1: Tiada Edis, tiada denggi.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
4: Peristiwa bersejarah upacara menandatangani pengisytiharan penamatan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966 telah diwarta beritakan oleh Radio Malaysia.
2: RTM 80.
5: Ekspresi kenangan Langkawi FM.

Susah juga kan bila tiada kepastian ni. Dia macam menunggu tiada jawapan yang pasti. Ha, gitu. Dan 40 minit petang sampai petang untuk anda. Walau di mana jiwa anda berada kan. Kadang-kadang tu kita nak orang kata apa, keadaan tenang. Bila kita datang kerja pun suasana tu dia tenang, mendamaikan. Barulah kita rasa semangat untuk bekerja tu ada. Kerja kita juga dia akan jadi lebih mudah bila kita saling memudahkan, bukan saling menyusahkan, kan. Yang letih bukan kerja semata-mata, tapi sikap manusia yang buat orang hilang semangat. Jadi kita jadi diri kita yang terbaik, kan. Kita kalau orang kata apa, janganlah kita menyusahkan orang lain. Yang paling penting, kita jangan menyusahkan orang lain. Kita perlu memudahkan orang lain. Macam itulah lebih kurang, kan. Apapun, saya temani anda ni ada masa lagi 20 minit lagi. Lebih kurang macam itulah untuk saya temani anda mengisi ruang udara 104.8 Langkawi FM. Tapi nak ingatkan jugalah untuk anda, kan. Law ni kan musim durian, kan. Kalau balik set lagi ni, saya nak balik tengok ke kanan, memang ada lah orang jual durian. Boleh makan durian, ya, tapi kena minum ayak banyak jugalah. Mereka kata minum ayak dalam pangsa tu bagus, dia sejuk badan, kan. Kalau boleh kita amalkan tu, amalkan. Bila kita makan durian banyak, kita minum ayak dalam pangsa dia. Kan. Terus

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Ya, Ekspresi. Nampak tiba-tiba saya cukup sampai di sini saja dulu. Loh, kan tak ada je nak cakap dah keluar lagu. Apa pun. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami di Langkawi FM. Tugas saya cukup sampai di sini saja dulu. Saya temani anda dari jam 3 sampailah ke pukul 7 malam. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk rakan juru teknik bertugas pada petang ini. Oh, takut saya silap pula kan. Itu saya duduk heran. Dia pun duduk sebut Cheng, Cheng. Saya duduk kata, eh siapa dia Cheng ni? Chinese. Rupanya Cik Rizwan kita juru teknik bertugas petang ini, okay? Dan sekali lagi insyaAllah ada masa kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Jaga diri, hati peribadi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Ya, kembali bersama-sama dengan kami. Assalamualaikum. Selamat malam yang kami ucapkan kepada semua pendengar.
3: Di mana saja anda berada, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami lah. Mungkin dalam kereta ketika ini ni, nak balik kerja. Mungkin ada yang baru nak mulakan pekerjaan, nak masuk kereta.
2: Ada.
3: Sebab kerja pukul 8 malam nanti, shiftnya. Jadi dah bersedia lah nak gerak sekarang ni. Jadi untuk anda yang sedang mandu, hati-hati memandulah di mana saja anda berada, okey?
2: Betul. Saya masih teringat dulu, sewaktu saya bertugas di salah sebuah hotel. Ni kisah lama lah kan?
3: Ya. Yeah.
2: Waktu shiftnya ada tiga kan? Masuk pukul 7 pagi, berakhir pukul 3 petang.
3: Okey.
2: Masuk 3 petang, berakhir pukul 11 malam. Masuk 11 malam, berakhir pukul keesokan pagilah 7 pagi.
3: Dia 9 jam gitu ya?
2: Tapi yang seronoknya masa tu, kalau kita bertugas di setengah malam, ada transport. Ada kenderaan datang mengambil kita di rumah untuk pekerja-pekerja hotel lah. Ada van datang. Jadi kita kena bersiap sedia pukul sebelum pukul 10 malam.
3: Dah siap lah nanti.
2: Sebab bukan pemandu van tu bukan nak ambil kita seorang. Ambil beberapa orang.
3: Itu di Langkawi ke ni?
2: Itu di Langkawi.
3: Seronok leh.
2: Itulah dia sebab di pulau kan. Pulau tu tak adalah besar sangat. Tapi mereka... saling apa orang kata menjagalah satu sama lain
3: kan.
2: Sebab
3: kita
2: macam kita
3: ramai.
2: Pun risau juga kalau kita sorang-sorang kat pulau kan
3: sunyi ke dalam malam
2: tak berapa ramai sangat masa tu masa zaman saya dulu
3: masa awak lah kan.
2: Lama dulu saya berhijrah kat sana tahun 2000.
3: Berapa lama awak di Langkawi?
2: 3 tahun je tak lama.
3: 3 tahun. Jadi untuk anda yang apa saja pekerjaan anda, kami harapkan anda menjaga kata nak pergi kerja tu kena jaga juga Lin lah. Di tempat kerja pun kena berjaga-jaga juga Lin kalau anda mungkin buat kerja yang berat, memerlukan kata mengangkat barang yang berat ataupun orang kata kena pakai kasut yang sesuai. Pakai kasut sesuai takut apa-apa hal kan.
2: Kadang-kadang licin dan sebagainya kan.
3: Sebabnya baru-baru ni saya ternampak di media sosial lah penghantar makanan terjatuh di tangga Lin sebab tangga tu licin dan terhentak kat tulang belakang. Kau tu saya ngilu terus sakit dia kata sampai macam dia mungkin dia buat konten macam nak hantar tu tapi tak sangkalah terjatuh di tangga
2: tergelincir
3: dia semoga. Punya jatuh terduduk tu macam ya Allah kita berisau
2: kan
3: dia sampai macam orang kata menggelitik macam sakit saya rasa macam tulang belakang tu kan. Jadi betul. Untuk anda lagi-lagi penghantar makanan kan yang menghantarkan makanan mungkin di tingkat 3 tingkat 4 kan apalah salahnya kalau kita bagikan tips sedikit lebihnya Lin.
2: Betul kadang-kadang lift rosak menyebabkan penghantar makanan tu terpaksa mendaki
3: tangga
2: tingkat 14 kan? Tingkat bertingkat
3: tak payah tingkat 14 Lin kalau ke tingkat 3 tingkat 4 pun penat Lin letih kan
2: kalau saya dah semput dah tu Zura
3: itu satu rumah kalau orang kata dia
2: banyak
3: ambil
2: rumah.
3: Banyak rumah kan apa salahnya kita berikan sikit tips kan untuk mereka rasa macam seronok Lin
2: seronok dengan tugasan sebab kita pun tak tahu kat rumah tu mungkin ramai anak-anak menanti isteri pula suri rumah dan sebagainya ya.
3: Jadi untuk anda semua teruskanlah mendengarkan kami dan maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari pada pukul
2: 7.30 minit malam.
3: Teruskan mendengarkan kami, geng. Kakak Petang.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.

0: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa lah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Ia berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika tu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahkim.
2: Nasional FM,
3: sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 157.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Hai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang. Kerana sesungguhnya Allah menolong orang-orang yang sabar.

Katakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu, orang-orang mati, bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya.

0: وبشر الصابرين.
1: Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakin

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Mini Piala Dunia.
4: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
5: Selamat malam untuk anda. Kembali semula di geng kakak petang di minit-minit terakhir, Dalin.
6: Ya, dah sampai hujung-hujung dah ni pun.
5: Kita macam main bola sepak, minit-minit terakhir. Dia.
6: Sebab sekarang ni pun berlangsungnya perlawanan bola sepak dekat TV Sukan. Dapat anda saksikan kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 ya, pada tahun ini.
5: Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami seawal pukul 4 petang tadi. Dan dah masuk ramai-ramai juga hari ni. Meriah, Halin. Di TikTok meriah kan. Di voice note pun meriah juga kita.
6: Sebab
5: ini, kan?
6: Tadi melalui luahan kakak abang, kita membincangkan wanita dan bola tu macam mana dah? Adakah kan? Wanita suka bola ke tidak?
5: Kan, boleh ke nak matching-matching kan wanita dengan bola ni? Kadang-kadang tak sama, Li. Rupanya ramai yang komen juga, Li. Ramai yang suka,
6: ramai
5: nampaknya.
6: Suka. Ibu-ibu, para isteri, para nenek kita dan sebagainya. Kami nak bola, minat tak ada masalah.
5: Bola, kan? Betul, kan? Daripada minat yang bukan-bukan tu.
6: Iyalah.
5: Bagus minat bola ni sebab suami minat bola. Jadi kalau nak pergi mamak sama-sama.
6: Itulah dia, janganlah ditinggalkan isteri.
5: Tapi kadang saya rasa lelaki suka tau. Orang kata kalau orang rumahnya tu ataupun isterinya minat bola. Jadi macam dia ada geng kan.
6: Lagi satu, kalau isteri tu bertanya, kadang-kadang dia menerangkan dengan penuh semangat.
5: Dia rasa macam wow, hebatlah abang. Hebat.
6: Isteri tanya saya
5: tak,
6: ni
5: tak menyesal saya kahwin dengan abang. Macam tu. Gitu. Kan. Baik. Selepas ini juga anda bersama dengan lelaki yang ganteng juga tadi.
6: Iya.
5: Bersama dengan Ijad. Ya. Kan. Baik. Selepas ini juga anda bersama dengan lelaki yang ganteng juga tadi.
6: Iya.
5: Bersama dengan Ijad.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Saya Aizat Azam akan terus temankan anda untuk Nasional Malam untuk edisi hari ini 8 Julai 2026 hari Rabu 22 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih rakan saya DJ Azura dan juga Lin Zainul yang bersama dengan anda dalam geng Kakak Petang. Dah puas bergelak ketawa, dah berkongsi pelbagai resipi kan? Terus bersama juga dengan Nasional Malam untuk hari ini dengan pelbagai formasi dan juga semestinya kita ada pilihan bersama 2.0. Sebelum tu saya akan berikan kepada anda kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. antaranya, NAGMA dilantik sebagai pusat tumpuan nasional bawah UNFCCC, iaitu Agensi Pengurusan Bencana Negara, dilantik sebagai pusat tumpuan nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan di bawah konvensyen rangka kerja pertubuhan bangsa bersatu mengenai perubahan iklim. Ia dapat memperkukuhkan akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa untuk menangani impak perubahan iklim. Tiga pelan tindakan strategik ini bagi menyokong NDC 3.0, iaitu pelan perakhiran adil, pelan tindakan gender, strategi pembiayaan dan juga pelaburan. Dan mesyuarat menerima laporan iklim dan pembangunan negara Bank Dunia sebagai rujukan strategik memperkukuh dasar pembangunan rendah karbon. Dan seterusnya, RM1 juta disediakan untuk geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Diperuntukkan bagi program geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan juga menghidupkan semula kawasan pusat bandar. Dan setiap projek diluluskan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000. Dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Han Ayo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran dan juga akan diharapkan berminat untuk mempunyai idea-idea baru dan juga mempunyai kriteria untuk memastikan dan juga untuk mendapatkan infrastruktur Kuala Lumpur untuk dikemaskinikan. Dan paling penting adalah DPKL akan terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan juga idea daripada semua yang bekerja, hidup dan juga tinggal di Kuala Lumpur. Itu dia antara sikit ringkasan menerusi portal berita.rtm.gov.my. dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Apakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada. Di pejabat, juga mungkin ada yang sedang menyiapkan tugasan kan. Juga mungkin ada yang sedang bersantai di rumah. Juga ada yang sedang memandu. Memandu dengan berhati-hati. Dan bagi mereka yang berada di Ipoh Perak, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 90.9 di Jeli Kelantan, di frekuensi 89.2 di Jerantut Pahang. Bagi warga Jerantut yang juga peminat setia Nasional FM, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5 dan juga di Johor Bahru. Dan juga buat warga Singapura yang ingin dengarkan suara saya ke udara dan juga rakan-rakan penyampai yang lain, boleh terus ke frekuensi 105.7. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, dan anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal Radio RTM untuk dengarkan 24 jam 7 hari seminggu, semestinya untuk anda. Terus bersama dengan kami.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM.
2: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pahanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang buisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq. Dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
10: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati anda. Seperti yang saya wawarkan kepada anda, ramai ya di Instagram dan juga di Facebook bertanya siapakah artis ataupun siapakah figura kita pada malam ini untuk segmen Counter Artis setiap hari Rabu 9.15 minit malam. Dan hari ini ramai dah tahu sebenarnya, lihat pada poster dan juga boleh saksikan secara langsung di Facebook Nasional FM, kita bersama dengan lain tak bukan bersama dengan seorang penyanyi yang sangat saya segani, yang juga sudah beberapa kali saya bekerjasama bersama beliau, iaitu bersama dengan Farhan yang berada di konti Nasional FM. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Aizad. Apa khabar?
3: Khabar baik, alhamdulillah. Sihat Farhan?
4: Alhamdulillah. Hari terima kasih menjemput saya.
3: Sama-sama datang ke konti Nasional FM.
4: Ya.
3: Hari ini membawa suami dan juga anak. Begitu kata, memberikan sokongan penuh lah kepada Farhan.
4: Alhamdulillah.
3: Jadi baik Farhan, seperti biasalah untuk kata artis ini, kita nak bertanya perkembangan terbaru, apa yang Farhan boleh bawakan kepada peminat-peminat dan juga pendengar-pendengar di luar sana. Dan sebelum itulah Farhan, kita tahu Farhan bermula melalui program reality.
4: Betul.
3: Selepas itu Farhan terus mencipta nama, menjadi seorang penyanyi dan sebagainya. Jadi boleh Farhan kongsikanlah seberingkas sedikit, mungkin ramai yang Gen Z ni belum lagi mengenali Farhan. Bagaimana terjebaknya sebenarnya Farhan dalam dunia seni ni?
4: Selepas menyertai program reality tu kan, jadi orang kata masa tu adalah masa yang paling maksud saya zaman yang paling manis buat saya.
3: Baik.
4: Sebab kita tidak tahu masa depan kita macam mana masa tu.
3: Yeah.
4: Tapi bila Allah dah susun tu kan, jadi bagi saya itulah pengalaman yang paling manis buat saya. Jadi selepas keluar itu, kita sebenarnya bukan bermula di atas, sebenarnya kita bermula di bawah juga. Okay, macam mana kita jumpa crowd, macam mana kita jumpa dengan penyampai radio, press, semua-semualah. Semua daripada bawah. Jadi bila dah meningkat tu, kita dah banyaklah pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Lepas tu ni kita ada lalui zaman Gen Z pula. Bila zaman Gen Z ni dia tak kenal Farhan.
3: Yeah.
4: Dia kenal Orchid Farhan sebab dia orang boleh tengok saya punya social media tu. Nama tu Orchid Farhan, which is my daughter name lah.
3: Yeah. Oh, maksudnya mungkin macam saya, mungkin bukan nak kata saya ni muda ke apa. Saya mengenali Farhan waktu zaman saya sekolah lagi. Waktu saya tengok konsert Prelude. Dan sebelum tu Farhan ada pernah menyertai pertandingan nyanyian lain ataupun
4: ada tapi program, tak banyak lah, tak banyak. Bintang TM. Itu memang first pengalaman saya lah.
3: Peringkat mana? Sama peringkat mana Farhan kalau Bintang
4: masa
3: TM?
4: Masa tu tak saya tak pergi jauh pun. Sebab masa tu tak ada, masa tu kita tak ada ilmu bertanding, masa tu kan ilmu bertanding. Masa tu saya dengan arwah Izwan Pilus.
3: Waktu tu best tu. Okey,
4: yes,
3: 2002 kan?
4: 2002 macam 2001.
3: 2001.
4: Macam itulah, masa itulah, masa tu saya tak ingat lah tapi tahun tu lah. Jadi pengalaman tak banyak lagi. Tapi it was a good try lah, alhamdulillah lah. Saya jumpa kawan-kawan yang lain dan sampai hari ni kami masih lagi berhubung. Dengan Mas, dengan Rina Azhar, masih lagi lah. Lepas tu ada lagi satu lagi pertandingan reality juga. Lepas tu barulah lagi satu. Itulah, tiga kali lah saya masuk masa tu.
3: Jadi memang Farhan, kalau kita tahu, dikenali dengan kekuatan vokal Farhan sendiri bila menyanyi dan sebagainya. Jadi mungkin Farhan pernah terfikir ataupun dalam industri ni Farhan terdetik rasanya lah, pernah menyesal tak? Mungkin Farhan berapa tahun ya daripada zaman Farhan keluar daripada program reality tersebut, Farhan ada sedikit rasa macam mungkin menyesal ataupun mungkin Farhan rasa tak capai lagi apa yang ingin Farhan
4: sampai. Oh, tak.
3: Ke saya, Farhan berpuas hati
4: saya
3: dengan
4: tak,
3: sekarang?
4: Saya tak pernah rasa menyesal dan saya tidak rasa berpuas hati sebab saya masih lagi nak berkarya di dalam industri ni dan juga di dalam kerjaya saya sebab orang masih lagi nak tengok Farhan, orang masih lagi appreciate dengan saya.
3: Betul.
4: Ada orang masih tak jemu untuk menyokong saya. Jadi kenapa kita nak give up kan? Lagi satu itu adalah salah satu apa saya punya impian juga. Jadi alhamdulillah tercapai dan apa yang perjalanan yang apa Allah dah susunkan tu kita cherish lah macam
3: betul.
4: Tu.
3: Dan kalau kat RTM ni sebenarnya kalau siapalah yang mengikuti RTM sendiri dah memang familiar dengan Farhan ni kan. Kebanyakannya lah konsert, show semua. Yeah, jadi mereka mengetahui sebenarnya Farhan masih lagi wujud sebenarnya
4: dalam
3: industri ni. Jadi Farhan selepas keluar daripada program tersebut yelah kita tahu kan ramai juga pencabar-pencabar ke pesaing-pesaing juga yang berada di program reality sendiri. Bagaimana Farhan meletakkan diri Farhan itu sendiri di dalam satu kelompok yang orang akan pandang ataupun mungkin akan lihat bakat Farhan itu yang sebenarnya? Bagaimana Farhan meletakkan diri Farhan itu? Adakah melalui Farhan masih lagi orang kata keluarkan single dan sebagainya? Bagaimana Farhan meletakkan diri Farhan itu di kelompok mereka? Sebab ramai sebenarnya Farhan kan?
4: Betul.
3: Waktu itu daripada setiap tahun. Pelbagai generasi
4: macam
3: keluar.
4: Cendawan lah.
3: Cendawan keluar kan. Okay. Jadi bagaimana
4: saya tak, okay. Di sini saya sangat bersyukur dikurniakan suara yang orang kata bukan unik lah tapi ada kelebihan itu. Okey, saya sangat bersyukur. Dan kita menjagalah itu ya. Okey, jadi lepas tu bila kita nampak ada apa orang kata artis baru keluar kan. Dan kita pula saya selalu merasakan macam oh, tak apa kita boleh belajar dengan orang baru pula. Sentiasa belajar daripada apa yang ada di depan kita. Jadi saya tak ada masalah bila oh ini kompetitor awak lah ni. Oh tidak. Sebab lebih banyak kita belajar, lebih banyak ilmu kita kan. Jadi tak ada masalah bagi saya untuk stay relevant in this industry. Maksudnya saya macam kita selalulah selalu berinteraction dengan media sosial. Walaupun saya kurang, kadang-kadang saya post IG pun setahun sekali kan. Tapi sebab saya ada di tempat yang di mana saya rasa genre saya tak ramai orang bawa. Mungkin saya ada di tempat itu. Bila orang kata Farhan ni dia tak dekat mass market, dia banyak kat niche market. Niche market ni community dia sangat
3: ada kecil. Yang berkata begitu Farhan?
4: Memang ada. Saya ada menghadapi satu situasi yang di mana susah nak jemput Farhan ni. Nak jumpa Farhan pun susah. Kau nak tengok show-show dia, corporate show, royalty show, you know like private show, sebegitu yang kita akan nampak dia. Kalau mass market memang susah. Tapi mungkin sebab genre saya tu yang menghalakan saya ke situ. Jadi dari di situ saya di kelompok itulah sampailah hari ini.
3: Sebut pasal genre kan Farhan kan, kita tahu unsur-unsur yang Farhan bawakan biasanya jazz kan. Jadi mungkin masyarakat kat Malaysia ni mungkin pada zaman yang Farhan keluar ke dalam industri tu, Farhan bawakan genre tersebut, jadi orang masih lagi belum ramai yang orang kata meminati jazz. Jadi bagaimana Farhan, adakah Farhan akan kekal dengan itu atau mungkin Farhan ada genre lain ataupun forte lain yang Farhan akan bawakan?
4: Sebenarnya sebagai artis ni kita dah biasa dengan forte yang pelbagai. Orang kata variety.
3: Forte kan, dia panggil forte lah kan.
4: Betul-betul forte yang variety lah. Okay. So bila banyak variety tu, kita mesti ada satu nama yang kita nak bawa, ada ada satu apa kita panggil satu tema. Okey, yang orang ni dia memang R&B, orang ni memang apa jazz, orang kita panggil trademark.
3: Betul.
4: Bila kita ada trademark tu, mungkin kan ada certain orang tu kita nak dapat trademark tu agak susah kan, tapi saya ada tu. Mungkin jugalah kerana apa trademark itu saya masih lagi macam tu.
3: Adakah orang mungkin di luar sana mungkin kalau nak panggil Farhan, dia kata Farhan ni tak sesuai kalau nyanyi untuk konsert yang ni sebab dia biasanya dia bawakan jazz saja.
4: Sebab adakah itu Farhan, sebab tu kita bila saya cakap artis ni dah biasa, dia kena ada variety lah. Maksudnya walaupun kita pergi sesuatu show tu, kita bawa yang kita punya trademark tu. Tapi dalam pada yang sama bila kita ada dalam sesuatu majlis tu, kadang-kadang kita nak mengisi majlis tu punya tema. Misalnya tema Farhan malam ni tema 80s lah kan, 80-an macam okay. mana. Kita select lah satu dua lagu 80-an tu kan untuk apa, untuk menyempurnakan majlis itu. Jadi tidaklah mengatakan oh dia memang buat itu je tak buat lain. Tak, saya pun nyanyi lugat keroncong kan? Saya nyanyi juga lagu klasik. Betul. Kan.
3: Jadi Farhan selesa tak kalau dikategorikan Farhan ni hanya sebagai seorang mungkin bawakan genre jazz saja? Adakah Farhan selesa atau Farhan nak beritahu kepada orang sebenarnya Farhan boleh bawa semuanya, genre semuanya?
4: Sebenarnya saya selesa dengan nama itu. Itulah tempat saya sebenarnya. Orang kata oh Farhan ni she a jazz singer, dia penyanyi jazz. Tapi dalam pada yang sama, kalau orang yang betul-betul yang selalu panggil saya shows everything, dia tahu Farhan ni bukan setakat jazz, dia betul. Macam-macam boleh buat. Macam itulah. Tapi tidaklah saya kata saya handal, tidak. Tapi kita ada untuk completekan apa event tu, majlis itu sendiri. Ya.
3: Sebelum kita berehat lah, kita nak tanya jugalah kepada Farhan kan. Ini mungkin Farhan sudah lama dalam industri kan. Dah orang kata menyanyi terdapat bagai konsep juga show dan sebagainya. Cabaran ni Farhan sebagai sebagai seorang anak seni, Farhan, perjalanan Farhan tu sendiri. Boleh kongsikanlah cabaran Farhan sendiri, bagaimana Farhan nak meletakkan diri Farhan itu. Mungkin Farhan rasa satu hari, okey, ini antara juga penyebab yang saya perlu lalui sebagai seorang artis, sebagai seorang penyanyi. Bagaimana Farhan, cabaran itu sendiri?
4: Cabaran tu banyak sebenarnya. Cabaran
3: antaranya?
4: Antaranya adalah bila kita, okey, benda saya rasa benda ni akan, semua orang akan menghadapi. Fasa-fasa bila kita dah, ketinggalan, maksudnya kita dah lama dalam industri, kadang-kadang ada orang tak ingat kita, orang lupa kita, kita macam siapa dia kita. Mesti dalam lift pun ada orang cakap kau siapa kenal ni? Tak siapa betul. Dia ni tak kenal, tapi kita tak, jangan cepat melatah lah. Bagi saya macam tak apa, orang tak kenal tu kita tak tahu dia dari mana, kadang-kadang betul. Dia mungkin dia belum lahir masa saya nyanyi, faham tak? Jadi kita ada fasa-fasa yang kita dah ada di atas, sekarang ni kita bagi orang baru pula, jadi benda tu memang akan rasa. Lepas tu cabaran bila kita dah berkahwin pula. Dia ada cabaran dia tau. Cabaran dia masa kita dah lama, lepas tu kita dah berkahwin, dah berkahwin kita ada anak. Lepas tu macam mana kita nak keep up dengan kita punya apa, relevant tu masih relevant ke dalam industri ni. Tapi alhamdulillah, untuk sustain dalam industri ni saya masih lagi boleh.
3: Baik. Kalau berkaitan dengan kontroversi pula, pernah ke Farhan dikaitkan dengan sebarang kontroversi, ataupun mungkin Farhan pernah lah? Itu cabarannya juga.
4: Cabaran tu, kontroversi tu biasalah.
3: Peribadi daripada zaman program reality.
4: Masa
3: sendiri,
4: zaman program reality tu ada satu kontroversi yang sangat saya rasa macam memang saya pun tak sangka benda tu jadi.
3: Apa
4: saya, itu tu masa tu kan diorang kata saya ada anak seorang masa tu. Saya anak seorang, tapi saya masa tu saya
3: sampai Farhan nak kena buktikan ya.
4: Sampai saya nak kena buktikan dalam paper yang apa ni saya ni. Tapi masa tu my father menyelamatkan saya lah. Dia kata dia buat statement dengan wartawan, dia mengatakan buktikan yang kalau saya ni ada surat sijil nikah lah kan, jadi mengatakan saya nikah tapi tak ada akhirnya, alhamdulillah. Itu salah satu cabaran dia lah. Masa tu memang lama orang ingat saya ni janda sebenarnya, lama.
3: Waktu tu 2004 Farhan ni?
4: Eh tak, 2006
3: 2006
4: sampailah tahun 2010 pun orang masih tanya, anak sihat ke? Kak, saya tak kahwin lagi. Itulah cabaran dia kan, nak tepiskan orang daripada you know percaya benda-benda sebegitu. Tapi nak buat macam mana, itu lumrah.
3: Yelah, zaman tu kan netizen pun memang, walaupun tak ada lagi TikTok apa semua, tapi waktu tu memang
4: zaman dulu lagi lah, sebab dah tak ada orang yang macam tolong. Kadang-kadang ada setengah netizen yang kenal kita, dia bahkan beritahu tak lah, dia tak pernah kahwin. Tapi masa tu tak ada, dia mulut ke mulut, jadi memang yang tu lagi bahaya lah kan. Jadi ada orang percaya sampai sudah. Tapi saya memang selalu bersimpan saya punya privacy lah. Yang betul, yang orang perlu tahu adalah kerjaya saya dan siapa itu Farhan. Dan selebihnya saya memang orang tak tahu saya kahwin dengan siapa. Kadang-kadang orang tak tahu dah kahwin ke macam tu. Sebab I always keep my privacy lah aside.
3: Baik. Itu dia memang kata Farhan sendiri jugalah ya, dah belajar berbagai Farhan ya. Daripada zaman program reality sehingga sekarang. Baik, kita nak berehat sebentar. Sebab ni kita nak tanya sikit lah Farhan kan, perkembangan terbaru seperti biasa. Dan Farhan ada nak beritahu kepada anda sesuatu yang mungkin Farhan boleh bawakan kepada pendengar kita dan juga yang menonton di Facebook dan juga TikTok lah National FM. Waktu ini kita dapat sebentar dengan lagu Farhan ni, saya tak silap saya lah, betul kan kalau salah, Bukan Mimpi.
4: Betul.
3: Tahun 2018 ke 2000?
4: Betul, 2018.
3: 2018 kita dengarkan untuk Farhan dan juga pendengar semua. National FM sentiasa di hati.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Baik, kita kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati dalam segmen Kontak Artis. Saya sebenarnya melihat Farah ni juga daripada zaman saya sekolah belajar lagi. Sehinggalah diberi kesempatan bertemu dan juga boleh bertemu buat dengan Farah kan. Cepat masa berlalu Farah
2: kan. Iyalah kan, dah
1: 20 tahun.
2: Ya, pejam celik 20 tahun.
1: Tapi Farah still maintain lagi. Memang nampak masa awal-awal kemunculan.
2: Sekarang tak berubah eh?
1: Tak berubah. Okey, baik Farhan. Seperti biasa Farhan kan, kita nak kongsikan jugalah. Mungkin para pendengar di luar sana nak dengar lah. Lama tak dengar Farhan menyanyi kan? Lama tak tengok Farhan secara langsung mungkin di atas pentas. Jadi mungkin Farhan ada sesuatu yang ingin diberitahukan kepada pendengar di luar sana. Apa dia Farhan?
2: Jadi untuk peminat-peminat Farhan, yang dah lama sangat tak dengar Farhan, tak tengok Farhan kan? Bolehlah datang ke showcase Orchid Farhan pada 22 Ogos Sabtu di Planetary Theatre KLCC jam 8:30 malam. Jadi kepada peminat saya bolehlah, dan kepada orang luar di sana bolehlah pergi ke IG story saya ataupun IG saya, Orchid Farhan, dekat situ, dekat bio tu ada saya punya tiket, tiket to you, tiket to you, is it?
1: Kalau siapa nak membeli tiket,
2: jadi siapa nak rindu Farhan tu kan, tengah rindu tu datanglah kan, boleh datang tengok. Tak mahal. mahal nak cakap susah kan.
1: Tapi berbaloi dengan
2: berbaloi.
1: Jadi Farhan, kenapa peminat ataupun orang di luar sana perlu hadir dan juga tak lepaskan peluang ni untuk menyaksikan Farhan di atas pentas?
2: Sebab biasanya orang akan cakap susah nak tengok Farhan. Kalau saya jumpa kan, Farhan, kita orang ni susah sangat tengok Farhan.
1: Dekat TV pun jarang kan.
2: Alamak, macam mana ya, sebab kita biasa involve dengan event yang tertutup. Jadi mungkin agak sukar mereka nak tengok selalu Farhan kan. Jadi inilah masa dia untuk tengok Farhan di Planetary Theatre dekat KLCC 22 Ogos. Sebab dia, saya buat tu adalah sempena hari jadi saya lah. Hari jadi 21 bulan. Jadi 22 tu kiranya macam hadiah saya lah buat peminat saya. Berdiri kan.
1: Mengenai showcase Farhan kan, idea penganjuran dia ataupun mungkin siapa yang di belakang tabir yang memberi inspirasi untuk Farhan menjayakan showcase tersebut.
2: Okay, firstly yang yang menjayakan lah konsert saya ni, showcase saya ni adalah suami saya lah. Kita panggil Cik Ahmad lah kan.
1: Cik Ahmad.
2: Dan kedua, Mike Manika dan juga Amelia. Bila dia one of the organizer yang di KLCC lah. Diorang jumpa saya macam, Farhan, we need to sit down and meeting now. Meeting? Nak buat apa? Okay, kita nak you buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. So I macam nak berfikir.
1: Waktu dah tahu dah ada showcase ke?
2: Tak ada.
1: Ingatkan persembahan biasa.
2: Tak ada pun. Cuma saya fikir macam, okay, nak buat apa? Kita nak buat showcase you ni semua. And then saya masih berfikir. Tapi orang di sebelah saya cakap, buatlah. Buatlah, bila lagi awak tu dah lah susah nak buat. Okey. Saya memang susah nak buat showcase, nak datang konsert. Saya memang orang yang paling
1: kenapa
2: susah.
1: Kenapa?
2: Saya ni sangat privacy orangnya. Orang susah nak tengok saya. Susah nak, bukanlah kata kita eksklusif, tidak. Tapi saya sendiri yang orang yang sebegitu. Orangnya tidak suka exposure tu. Maksudnya, bukan saya.
1: Susah lah nampak Farhan di mana-mana event ke begitulah.
2: Kadang-kadang memang payah nak tengok muka saya kan. Tapi this are the time lah.
1: Nak tengok depan-depan kan.
2: Saya, yang mana dah lama tak jumpa saya, tak dengar suara saya.
1: Yang membesar dengan Farhan punya kan.
2: Yang membesar dengan saya. Betul. Macam, Farhan, kita orang memang nak tengok you sebab kita daripada sekolah.
1: Betul macam saya.
2: Itulah. Daripada sekolah tengok kat Farhan ni. Okey.
1: Baik. Okey. Jadi memang sangat menarik lah sebenarnya Farhan kan. Jadi sedikit lah mungkin Farhan tidak boleh beritahu secara menyeluruh. Dan mungkin orang sendiri, pendengar-pendengar kena tahu, kena beli tiket, kena tengok sendiri.
2: Betul.
1: Istimewanya malam tersebut. Jadi kejutan, bukan ada persembahan sedikit yang Farhan boleh berikan atau teaser lah, ataupun apa yang akan Farhan tampilkan pada showcase atau konsert tersebut.
2: Okay, baik. Pada malam tersebut saya punya program tu ada dalam masa 90 minit. So dalam masa 90 minit tu kita ada dua set. Dan dua set tu kita ada, first set tu kita ada jazz night lah, jazz set lah. And then the second set tu kita ada common song. Common song tu, which is memory-memory saya di AF dan juga apa pengalaman saya menyanyi berduet dengan bersama siapa-siapa.
1: Yeah. Saya tahu lagu apa yang akan Farhan bawakan. Satu lagu Inggeris ni.
2: Lepas tu, itu memang orang nanti-nantikan lah saya rasa. Itu memang orang cakap, itu memang salah satu lagu yang sebenarnya yang lagu selama tu. 20 tahun ni saya tak boleh avoid dengan lagu tu.
1: Sebab orang kenal Farhan pun boleh lagu tu.
2: Lagu tu, dan kita kena macam mana pun Fahin asyik lagu sama je. Dah orang request lagu tu, tak ada lagu lain dah. Jadi lagu tu memang ada lah. Jadi yang mana rindu nak dengar sini lagu tu boleh dah datang kan. Kita tak boleh nak beritahu semua sebab benda tu surprise kan.
1: Betul. Jadi boleh dapatkan tiket dan juga boleh nak tahu pun boleh DM Farhan sendiri kan. Mungkin boleh jumpa. Tanya kan.
2: Kau yang DM tu, awak nak lagu apa? Tiba-tiba request pula dalam tu kan.
1: Tak boleh lah kan, dia kena datang sendiri. Jadi Farhan, orang juga mungkin di luar sana nak tahu juga kenapa seperti yang Farhan sebutkan, nama konsert tersebut ataupun showcase sebut Orchid Farhan. Sebelum ni orang mungkin kenal Farhan panggil Farhan saja.
2: Betul.
1: Ataupun orang lama panggil Farhan AF kan.
2: Betul.
1: Jadi tiba-tiba ada Orchid Farhan ni. Adakah nama itu dikekalkan ataupun selepas ini mungkin branding baru Farhan sendiri?
2: Saya rasa
1: kedah lama guna tu Farhan.
2: Sebenarnya okay, sebenarnya nama tu nama IG saya dengan Facebook saya.
1: Baik.
2: Okay, sebab masa tu berangan lah nak nama anak nama Orchid kan. Yeah. So macam I love Orchid name ni. So I letaklah Orchid Farhan. Jadi time tu saya tak perasan tiba-tiba bila organizer panggil Orchid Farhan. So macam okay. Lepas tu bila saya bincang dengan suami saya dan juga saya bincang dengan pihak event organizer, dia cakap, why not you guna Orchid Farhan for your new journey, for new you, dia kata. Ini adalah Farhan yang baru. Kita nak rebranding balik kan. Just cakap, okay. Rasanya itu nama yang sangat cantik lah dan sangat unik, klasik macam saya, klasik orangnya. Jadi sesuai lah nama tu. Jadi saya rasa okay, apa kata kita start daripada showcase tu Orchid Farhan. So saya rasa mungkin nama tu akan kekal selepas ini.
1: Ini pertama kali nama Orchid Farhan tu dikomersialkan lah, maksudnya di showcase ni lah.
2: Betul.
1: Diperkenal lah,
2: diperkenal.
1: Yang betul-betul official.
2: Betul. Sebab saya rasa
1: sebelum ni Farhan kan, kalau pernah
2: Farhan je, Farhan dan Farhan AF ataupun Farhan Azizan ataupun Farhan saja. So sekarang kita ada lagi satu nama lah, Orchid Farhan. Jadi budak-budak Gen Z sekarang ni kenal saya kalau tengok IG saya, oh ni kakak Orchid.
1: Dia panggil Orchid lah kan. Kalau yang mungkin yang mula-mula lama panggil Farhan lagi kan.
2: Panggil Farhan. Kalau orang lama panggil Farhan, so dia saya tahu lah dia tahun bila lah, tahun bila.
1: Tapi apapun Farhan, memang tak kisah nama apapun, Farhan tetap berdiri sendiri kan, dengan vokal Farhan sendiri, dengan kekuatan persembahan Farhan sendiri. Di mana saya pun daripada sekolah sehingga bekerja di RTM sendiri pun menyaksikan sendiri bagaimana perkembangan Farhan sendiri. Jadi Farhan, kalau diberi peluang lah Farhan kan untuk berduet, mungkin Farhan pernah berduet dengan penyanyi lelaki atau perempuan. Impian Farhan untuk berduet dengan siapa penyanyi Malaysia ini untuk Farhan buat single contohnya, ataupun mungkin di konsert tersebut ataupun di showcase tersebut Farhan ada berduet dengan penyanyi lelaki?
2: Kalau di
1: perancangan?
2: Perancangan tu ada masih di showcase tu. Sebab saya banyak berduet dengan seorang penyanyi inilah. Dia sangat klasik orangnya. Rasanya semua tahu kalau saya berduet ni dengan siapa saya berduet.
1: Teman,
2: tak ada orang lain.
1: Teman seangkatan juga kan.
2: Teman seangkatan. Tak ada lain.
1: Betul.
2: Dia dengan saya memang tak pergi jauh. Memang kalau jumpa itulah mukanya. Kalau jumpa itulah lagu dia.
1: Kalau orang panggil show pun mungkin selalu bersama.
2: Selalunya show kadang-kadang walaupun kita tak kadang kita jarang keep in touch. Biasalah dah sibuk dah apa. So tiba-tiba datang show, dia ada. Dia ada. Jom kita duet lagu kita. Macam tu. Jadi diorang dah sinonim dah. Farhan selalunya duet tu dengan siapa. Mungkin dia ada. Mungkin. Kita tak tahu dalam konsert kan? Dalam show tu dia ada kan. InsyaAllah.
1: Jadi
2: Freekan diri tiba.
1: Freekan diri 22 Ogos ni.
2: Freekan diri 22 Ogos.
1: Dekat je. Dekat
2: KCC kan. Tak jauh.
1: Jadi Farhan, harapan mungkin sekali lagi Farhan kan, harapan Farhan terhadap show kita sini dan juga boleh Farhan beritahu kepada semua kenapa mereka perlu menyaksikan Farhan sendiri. Mungkin mereka di luar sana ada peminat-peminat baru nak mengenali Farhan, waktu inilah Farhan kan menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan vokal Farhan. Jadi boleh Farhan berikan harapan dan juga apa yang ingin Farhan beritahu kepada pendengar-pendengar dan juga peminat di luar sana.
2: Kepada peminat-peminat Farhan dan pendengar-pendengar National FM dan juga yang dah lama kenal, yang baru mengenali Farhan, silalah datang ke showcase Farhan 22 bulan Ogos ini, hari Sabtu 8:30 malam di Plenary Theater di KLCC, KL Convention Center, pada pukul 8:30 malam. Jadi kalau anda menyaksikan Farhan, anda tahu siapa itu Orchid Farhan. Dan siapa yang dah lama tak jumpa Farhan, mungkin rindu. Jadi datanglah, datang. Nak bagi harapan tu, tak adalah harapan besarnya. Harapannya adalah anda akan rasa berpuas hatilah bila dapat tengok show Farhan. Macam tu. Hopefully lah kan. Kita nak bagi yang terbaik sebenarnya.
1: Kita semua tahu Farhan kalau memberikan sembahan memang antara persembahan yang terbaik dengan kekuatan worker Farhan sendiri. Jadi sekali lagi Farhan, ucapan untuk peminat pula.
2: Kepada peminat Farhan, terima kasih kerana menyokong Farhan. Dari mula-mula Farhan keluar 2006 sampailah sekarang. Dah 2026, 20 tahun lah, cukup
1: 20 tahun,
2: cukup 20 tahun. Dan juga terima kasih kepada National FM.
1: Terima kasih, sama-sama.
2: Tak pernah tinggal saya. Kontini tak pernah tinggal saya. Kontini tak pernah tinggal saya, alhamdulillah. Sampai hari ini support saya, Kak Sal, DJ Sonic, semua yang berada duduk di National FM ni berada selalu dengan saya, dan juga peminat saya, dan juga peminat yang baru baru menerima saya. Terima kasih, dan jemputlah datang, dan saya akan bagi a new experience. Kita panggil pengalaman baru bila duduk di showcase Orchid Farhan.
1: Jadi jangan lupa nak mengenali Farhan, dan juga mungkin ramai yang merindui Farhan, ramai yang juga yang komen kan, kononnya tak nampak Farhan dekat kaca TV ke apa semua dan sebagainya. Sebenarnya Farhan ni ada je kan, ada, jadi boleh datang ramai-ramai 22 Ogos nanti di KLCC untuk bersama dengan showcase Farhan sendiri, Orchid Farhan. Jadi boleh dapatkan tiket di Ticket to You, apa-apa pun nanti semua dekat sana kan, Farhan
2: semua
1: kan?
2: Semua ada dekat Farhan punya IG, Orchid Farhan. IG pun Orchid Farhan, Facebook pun Orchid Farhan. Kalau tidak, boleh pergi ke High Five lah.
1: High Five.
2: So memang di situlah tiket baik tu berada.
1: Jadi jangan lepaskan peluang ni. Dan juga terima kasih banyak Farhan.
2: Terima kasih Aizat.
1: Ambil masa sedikit malam-malam ni kan, kena datang pula ke konti. Terima kasih.
2: Saya berbesar hati.
1: Dan kami pun berbesar hati juga menerima Farhan di sini. Jadi kita nak dengarkan lagu ini sebelum kita berhenti, dan khas untuk semuanya daripada Gary Moore, Still Got The Blues. Dan juga untuk semua pendengar Setia 99.9 FM, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi untuk kaunter artis di segmen yang akan datang. Jumpa lagi.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai teman perjalanan anda. National FM sentiasa di hati.
5: Terima kasih kerana memilih National FM sebagai teman perjalanan anda. Di mana saja anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam untuk waktu ini. Sebentar tadi pun anda dengarkan konten artis bersama dengan tetamu kita Farhan. Jadi anda boleh tonton semula di Facebook National FM sentiasa di hati. Baik, sekarang saya ingin ikuti kemas kini berita di platform berita.rtm.gov.my, iaitu antaranya harga runcit petrol diesel kekal mulai 9 hingga 15 Julai. Pukul kuasa tengah malam ini 9 Julai hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak akan berubah, di mana harga runcit tanpa subsidi RON 97 kekal RM4 seliter, RON 95 RM3.37 seliter dan juga diesel RM3.97 seliter. Dan harga mentah global menjedahana, risiko gangguan geopolitik masih wujud dan kerajaan menggesa penggunaan bahan api berhemat dan juga perancangan perjalanan yang cekap. Seterusnya, had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan penjawat awam buat waktu ini. Keputusan diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Dan ini juga merupakan antara caruman 0.75% bagi skim lindung 24 jam tidak lagi mandatori dan dibuat secara sukarela serta-merta. Kesuma akan mengeluarkan kenyataan lanjut. Itu di antara kemas kini berita di portal.berita.rtm. Dan seperti biasa juga, waktu ini saya nak tunaikan permintaan kita, rakan-rakan kita yang tak sabar nak dengarkan lagu mereka dimainkan di National FM. Okey, baik. Untuk pilihan yang pertama hari ini, 3 permintaan. Saya akan tunaikan permintaan daripada Mak Ngah Anggun yang berada di Singapura. Apa khabar warga Singapura? Terima kasih kerana terus setia dan juga dengarkan National FM. Beliau ingin lagu dari penyanyian Sprint dengan judulnya Sejiwa. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Sadin Sadini yang juga antara pendengar setia National FM, buat pilihan merusi Facebook National FM sentiasa di hati, ingin lagu daripada Ella Putri Kota. Lagu yang ditulis sekitar tahun 90-an ini akan menghiburkan anda. Dan sebelum itu bersama dengan pilihan Muhammad Ramli bin Jaafar, ini dia nyanyian daripada Coldplay, judulnya Clouds. Untuk anda, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: ni Fahan. Ha? Betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: MRENG.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam celik. Sudah mampir di jam 12:30 malam dan selepas ini bersama dengan ya, geng GBH, geng burung hantu yang ketemankan anda daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi bersama dengan ya, siapa? Nak tahu kena tunggu dan juga selepas ini terus dengarkan Nasional FM. Terima kasih kepada semua rakan-rakan kita yang buat pilihan lagu, juga yang bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM sebentar tadi, dan juga kepada anda yang membuat ucapan dan juga memberikan komen di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa. Dan jangan lupa sentiasa memberikan sokongan kepada Nasional FM. Dan jangan lupa tonton Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Nasional FM, radio utama bahasa Melayu, Piala Dunia 2026. Semoga anda terus sihat, semoga dipermudahkan segala urusan anda, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 20 apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: ini Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Setia Nasional FM. Hari ini 9 Julai 2026, saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim binti Syed Yahya Kamal, DJ anda untuk 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada rakan setugas yang sebelum ini bertugas dari pukul 8 hingga ke 12:30 malam bersama Ijad dalam pilihan bersama 2.0 Nasional malam. Apa khabar anda pada hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dirahmati hendaknya. Istimewa buat pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat hari raya diucapkan, semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipenuhi dengan kebahagiaan buat insan tersayang. Jadikan pertambahan usia ini sebagai satu semangat baru untuk terus melakar impian dan mencipta kejayaan. Buat anda yang sedang memulakan tugas, keluar mencari rezeki, memandu ke tempat kerja atau sedang bertugas di mana sahaja, ingatlah bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil yang indah. Kata mutiara, untuk yang mencari rezeki membuka hari, rezeki tidak datang kepada mereka, hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berusaha, berdoa dan tidak berputus asa. Terus bersama Nasional FM kerana kami janjikan bagai hiburan menarik menemani anda selama 6 jam ini. Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Kepada anda yang sedang memandu yang melewati kawasan Kelantan, Gua Musang, Terengganu, Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan Dungun. Kalau di Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Miri, Marudi, Sabah, Pandalaman, Beaufort dan Pantai Barat Putatan, Panampang, Kuala Kota Kinabalu dan Tuaran. Kerana apa? Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi sehingga pukul 2 pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan ini, diharap lebih berhati-hati kerana waktu hujan jalan akan jadi sedikit licin. Jadi jarak pemanduan, jarak selamat kenderaan itu kena di tingkatkanlah kan, kena diberi perhatian supaya kita sentiasa fokus dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi. Itu yang paling penting. Kepada anda yang sedang bersantai-santai, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Terus bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi yang kita akan kongsikan bersama. Nasional FM sentiasa di

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
0: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

pun tak kisahlah, tapi kena kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Rabu, orang akan tanya harga minyak kan, harga diesel kita, petrol kita naik ke? Naik ke turun ke? Untuk 9 hingga 15 Julai 2026, alhamdulillah harga masih kekal. Ini menunjukkan komitmen kerajaan Madani melindungi rakyat serta memastikan bekalan api kekal terjamin. Untuk RON 97 dan 95, kalau 97 RM4 seliter, RON 95 RM3.37 sen seliter untuk yang tidak menggunakan budi 95. Untuk budi 95 masih kekal RM1.99 sen seliter. Untuk diesel masih kekal RM2.10 seliter. Itulah kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Summer.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
5: Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda. Terima kasih kerana sentiasa berada dalam geng burung hantu Nasional FM, okey. Dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, ada insan-insan hebat sebenarnya yang terus bekerja tanpa mengira siang dan malam. Siapa dia? Tentunya terima kasih kepada pasukan keselamatan dan kesihatan yang bertugas 24 jam, okey. Ketika kita sedang lena di buai mimpi, merekalah yang berjaga. Ketika kita menikmati masa bersama keluarga, merekalah yang masih menjalankan amanah demi memastikan kehidupan kita berjalan lancar seperti biasa. Tidak lupa juga kepada abang-abang lori yang ketika ini sedang dalam pemanduan tugasan ke mana juga destinasinya, semoga dipermudahkan perjalanan dan urusan hendaknya. Terima kasih kerana meredah perjalanan jauh, hujan dan panas. Kerana apa? Kerana bagi memastikan bekalan harian dan pelbagai keperluan sampai ke destinasi tepat pada masanya. Dan tentu juga untuk abang-abang kurier kita, walaupun tidak memakai baju adiwira, tetapi setiap hari anda membantu memudahkan urusan orang ramai. Terima kasih saya ucapkan, inilah orang-orang hebat yang ketika ini mendengarkan Nasional FM. Teruskan hiburan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
6: Piala Dunia.
7: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati untuk anda yang sedang dalam perjalanan. Diharapkan semoga anda masih lagi kekal segar matanya, kerana saya masih segar lagi di sini menemani anda. Okey, ada sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan, yang mana yang bising selalu nampak menang, yang diam selalu menjadi mangsa. Ada kan, kita ada kadang-kadang kita ni seorang yang pendiam. Bukan kita diam maksudnya kita tak sakit, bukannya kita diam maksudnya kita tak punya hati, tapi yang selalu bising ni, yang nampak macam asyik nak menang ni, dia adalah seorang yang mulut lepas, suka sindir. Tapi kalau kita ada kawan yang macam tu, kita kenalah tinggalkan, bukan tinggalkan, jaga jarak lah. Kalau kita nak tinggalkan kawan kita ni, tak baik pula kan. Kita kena jaga jarak, jauhkan. Kita kena kurang ruang untuk orang yang toksin masuk, toksik, masuk kat dalam emosi kita. Sebabnya kita kena menjaga emosi kita sendirilah. Tiada siapa yang dapat mengawal emosi kita selain kita. Jadi kepada kita yang mempunyai kawan yang suka bising, yang selalu nak menang, kadang-kadang kita diam ni, kita kena tunjuk yang kita tak suka. Kalau kita selalu je mengiakan apa yang dia cakap, nanti kita akan dipilih bijak. Tak nak lah macam tu. Kita kena pandai untuk protect diri sendiri. Kerana apa? Yang paling penting sekarang adalah kesihatan mental. Saya selalu cakap pasal kesihatan mental, sebab keadaan sekarang ni kelihatan kita ni rata-rata dekat dalam Malaysia ni kan, masalah kesihatan mental tu lah sebab apa tekanan dia dari sekeliling, bukannya daripada keluarga sahaja, daripada kawan-kawan juga di tempat kerja. Sama-samalah kita memupuk budaya persekitaran persahabatan yang sihat. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: bersama sama kami di National FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bertemankan Hanim untuk geng burung hantu. Sedikit info yang Hanim nak ceritakan. Ini bukan cerita pasal info lah kan. Lebih kepada anda yang ada masalah. Cari me time waktu malam. Bila anda mencari me time waktu malam tu, ibarat tahan mengantuk pukul 2 pagi sebab nak me time. Ni akan membuatkan kita rasa macam nak balas dendam kepada diri sendiri sebab waktu siang sibuk menguruskan anak, sibuk di pejabat. Kalau dekat office tu daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, ada yang pukul 9 pagi sampai 5 petang. Lepas tu kesesakan lalu lintas pula, bila balik anak pula buat hal menangis, nak itu nak ini, layan pula anak, lepas tu nak basuh baju, kerja tak henti-henti, dah balik kerja punch in pula kerja dekat rumah, jadi kerja tu tak berhenti-henti sampailah pukul 11 malam. Pukul 11 malam baru kita nak rehatkan mata. Nak rehatkan mata, masa tu lah waktu kita nak beli online, tengok TikTok, dengar radio. Waktu tu lah kita kan. Lepas tu kita jadi susah nak tidur. Kita nak susah nak tidur sampailah pukul 1-2 pagi. Ini boleh mendatangkan protes mental. Otak menolak untuk tidur demi menuntut semula kebebasan peribadi. Kebebasan peribadi tu, itulah waktu kita nak tengok telefon tu. Waktu-waktu macam ni lah, rasa macam tenang. Telefon tu kita yang punya, tak ada gangguan. Anak dah tidur lena kan. Masa siang dicuri katanya. Harga dibayar. Ya, hutang tidur buat hormon stres naik, badan hancur dan emosi burn out esok paginya. Jadi berhenti untuk balas dendam pada diri sendiri. Mungkin ada yang waktu ketika ini dah memang kerjanya pukul bermula daripada tengah malam sampai ke pagi, dia dah berehat daripada siang. Itulah yang kita tekankan, supaya kita cari waktu me time waktu siang. Kalau yang bekerja tu, waktu rehat tu betul-betul untuk rehat. Jangan nak buka handphone, nak balas WhatsApp kerja ke apa, tak payah. Kerana kita kena mencari ruang untuk diri sendiri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, untuk hari dan ketika ini, Hanim nak tanya, dekat wajah anda ada tak tahi lalat? Ha, ada setengah orang rasa kurang confident ya bila ada tahi lalat dekat muka. Katanya kadang-kadang dia nak nampak licin je sampai sanggup buang tahi lalat tu kan. Lepas tu nak muka licin, tak nak ada sebarang tanda, katanya cela. Tapi sebenarnya kan tahi lalat tu adalah tanda kemanisan kita. Beza antara seorang demi seorang, sebab dengan adanya tahi lalat tu lah orang akan ingat kita. Manisnya si timah tu, tahi lalat yang mana, timah yang mana yang ada tahi lalat dekat bibir tu. Ha, lepas tu kalau bercakap pula kan, orang akan tengok je kemanisan kita sebenarnya. Jangan hilang keyakinan kerana ada benda kecil di muka kita. Itulah membuatkan orang ingat dekat kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Jangan pergi ke mana-mana, geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Untuk sekarang waktu pukul 3.11 minit pagi. Kalau tengok dekat dalam laman Muka Buku, terima kasih kepada anda yang singgah ke laman Muka Buku Nasional FM yang tinggalkan kata-kata untuk saya sebagai DJ anda, geng burung hantu. Hari ini ada dari Nida Wahida. Dia nak ucapkan happy birthday buat adik adik Nida Wahida hari ini. Namanya Angah, Siti Zubaidah Angah. Semoga sepanjang umur, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sihat ceria bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey, ada juga daripada ada PKA Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Geng saka pokok apartmen, ya. Macam-macam geng yang ada, ya, lewat-lewat malam ni. Ada juga dari Muhammad Muhaimin. Selamat pagi. Abdul Jalil Tahir. Ada Saidin Saidin. Selamat pagi. Ada Sam Suwardi. Dari Seberang Riau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Santalia Berwas, Nenek Ani ada dekat dalam ni, on GBH. Ada Masya Saleh. Waalaikumsalam, terima kasih. Semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran, amin. Hendaknya begitu jugalah kepada anda pendengar setia, terus on Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ada juga daripada Ita Rozaya Sumandak Sabah, hadir. Salam DJ Hanim, GBH. Okey, dari Nuri Wi, salam sarapan pulut sambal tumis pejam celik dah hari Khamis, katanya. Terima kasih kerana sudi tinggalkan komen di ruangan Muka Buku Nasional FM. Teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Saya takkan keruhkan sesiapa. Saya akan menceriakan hari-hari anda yang daripada tadi bersama geng Burung Hantu Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada ramai yang mata yang memandang. Terima kasih kerana sudi singgah dan meninggalkan pesan-pesan dekat dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada dekat sini Kiwati, ada Haliza Baha, ada Ita Chok daripada pukul 12.30 malam tadi kan, ada Shazila, ada Abdul Hadi, ada D. Osmera, Aini 67, AB Hashim, ada Karim Hamid, Lavender Girl, MRC juga ada. Ada daripada berbagai-bagai negeri kita bersama dekat dalam TikTok live berkongsi cerita. Itulah hebatnya pendengar-pendengar setia Nasional FM menyantuni antara satu sama lain. Ada Zulaika Azurin juga, Asnah Abu Hassan yang baru join kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mizi, ada Misha, ada Fiza Liza. Terima kasih sebab bagi gift dekat kita. Okey, jadi kepada anda boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok live Nasional FM. Ada ramai kawan dekat situ. Lagi menceriakan hari anda untuk anda gadis-gadis Sabah terutamanya. Cimalah lagu yang membuat anda tersenyum pagi ini, Sumandak Sabah.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Inilah kehidupan Pancaroba. Nasional FM sentiasa di hati. Ada tular yang baru-baru ni kan ada perkongsian daripada media sosial kita. Saat berada dekat supermarket, ada seorang wanita ni berkongsi ada satu situasi. Dia jumpa ada satu ibu ni beratur dekat kaunter Rahmah, tapi dia tengok ibu ni rupanya dia beli dua barang je. Anak dia minta beli roti. Harga roti dia RM44.20 je, tapi dia tengok ibu tu tak beli pun permintaan, tak memenuhi pun permintaan anak kecil tu tadi kan. Kalau ikut pada kita RM4.20 sahaja kan. Tapi ibu tu pulang dengan dua barang sahaja. Betul-betul sangat tengah tak ada duit. Tapi RM4.20 tu bagi orang senang, dia adalah angka yang apa orang kata murah kan. Tapi ada setengah orang RM4.20 tu mungkin duit terakhir yang mereka ada. Jadi apa yang kita kena katakan, kena beringat supaya apa yang kita kena ingat, rezeki itu bukan kita yang tentukan, Allah Subhanahu Taala. Kita kena sentiasa bekerja, memberi yang terbaik, syukur kepada apa yang ada, itu yang paling penting. Perkongsian tu memang sungguh sedih, untuk bacakan tu pun sungguh sedih. Itulah, mungkin kita tak berada dekat tempat dia. Kalau kita lihat dan kita ada berkemampuan, tak salah untuk kita belikan anak kecil itu RM4.20 roti itu kan. Bila kita balik, kita akan teringat dan kita akan teringat lagi. Itulah kita, sama-samalah kita menyantu ni antara satu sama lain, saling tolong menolong, bantu membantu, itulah yang terbaik dilakukan sebagai kita yang masih diberi rezeki. Alhamdulillah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Percayalah, saya masih lagi di sini. Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sekarang ketika ini pukul 4.13 minit pagi. Ini Hanim ingin kongsikan sesuatu fakta lah. Fakta yang macam... cerita pasal ni, tapi kita kena cerita jugalah tentang kentut. Ni benda biasa, tipu kalau orang tanya yang tak pernah kentut kan. Kalau tak pernah kentut tu masalah lah. Kentut ni ada dua. Satu kentut yang bunyi kuat, ada lagi satu kentut bunyi dia senyap. Tapi orang panggil kentut senyap ni kentut puaka lah. Kentut puaka sebab dia senyap tapi berbau kan. Jadi sebab apa kita cakap pasal kentut ni, sebab kalau ikut daripada kesihatan, kentut yang berbau ke? Okey, kentut yang berbau ia adalah kentut yang senyap atau membunuh. Kentut angin fermentasi, ia adalah punca sebenar kawan kita pingsan dekat sebelah tu. Okey, apabila anda makan makanan yang tinggi sulfur seperti telur, daging, bawang, brokoli dan kobis, perut tak dapat cerna sebenarnya bahan-bahan tu. Dia ambil masa. Jadi bakteria dalam usus tu akan ambil tugas untuk menghuraikan sisa makanan. Lepas tu hasil datanglah gas hidrogen sulfida. Inilah gas puaka tu, bau dia macam telur busuk gitu. Selalu kentut macam ni tak berbunyi tapi impak baunya amboi, sungguh tragis. Ada yang orang kentut kuat. Orang yang kentut kuat ni berbunyi kuat lah kan, kuat kentut dan berbunyi kuat. Ini disebabkan udara yang masuk melalui mulut. Contohnya apa tu eh, sebabnya kita makan terlalu laju satu, ataupun minum air pakai straw, hisap rokok atau kunyah gula-gula getah. Sebab apa? Bila oksigen dan nitrogen ni berkumpul kat dalam perut, bila dia keluar bunyi dia memang mungkin akan sangat kuat dan memalukan lah. Tapi alhamdulillah ia tak berbau. Sebenarnya kentut ni sihat. Yang ini yang fakta dia. Kentut ni sihat dan normal. Tanda usus kita sihat untuk bekerja. Inilah antara perkongsian Hanim untuk pagi ini, untuk menceriakan anda dalam perjalanan ataupun yang sedang bersantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang sedang memandu dalam perjalanan, abang-abang lori kita, selamat pagi. Hani mengucapkan Hani masih lagi di sini. Diharap Hani dapat memberi kesegaran kepada pemanduan abang-abang semua supaya selamat ke destinasinya. Ada yang tanya Hani macam mana nak kekal segar. Okey, pertama, pertamanya mestilah kalau kita tidur yang cukup, kita akan dapat kesegaran itu sepanjang hari. Tak kira lah kita kerja pagi ke siang ke malam ke kan, kita akan rasa segar. Kalau kita rasa masih juga mengantuk, bolehlah ambil secawan kopi untuk menggantikan tidur yang berkualiti yang kita tak dapat tu tadi. Kita boleh dapatkan dengan mengambil secawan kopi. Tapi kalau rasa mengantuk juga, nak teruskan pemanduan, kena berhenti sekejap lah. Berhenti di R&R berdekatan, buat renggangan badan, atau kalau rasa macam sangat-sangat mengantuk, berhentilah rehat untuk lelapkan mata 15 sehingga ke 20 minit. Dia dapat menyegarkan badan. Tapi pastikan kalau yang tidur tu, bukalah tingkap kan. Sebab kita takutlah kalau kita tengok banyak yang tular dekat dalam media sosial tu, berita-berita yang apa tu, kita cuba elakkanlah supaya perkara ini tidak terjadi. Sebab kita tidur dalam kereta ni, kadang-kadang dia boleh mendatangkan maut jugalah. Tapi itulah, kita kena beringat supaya sebelum kita tidur tu, untuk tidur yang pendek tu, 15 hingga 20 minit tu, pastikan tingkap kita buka. Itulah yang paling Hanim ingatkan kepada semua yang sedang memandu, supaya pemanduan anda berada dalam keadaan yang lancar, yang fokus. Terutamanya sekarang dah pukul 4.32 minit pagi. Terus kan bersama Nasional FM, banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang boleh anda menyanyi bersama waktu dalam perjalanan tu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim di sini ingat, setia menemani anda dalam Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Guess I'm...

terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Hani menemani anda dalam game Burung Hantu. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada Rinohara, ada Kiwati daripada tadi, alhamdulillah, ada Akila Jannah, dan ada juga Muhammad Zaki, ada Syami Wafa, Abang Tengke Petronas. Selamat menuju ke destinasi walau apa juga keadaannya. Semoga Abang Syami Wafa sentiasa kekal fokus, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada juga Farhan, terima kasih kerana ada dalam TikTok live kita daripada tadi. Zulaika Azurin tentunya, ada Mama Mira, ada Junaidi, ada Hayati juga, ramai ada dekat dalam sini. Ada Ed Osmera juga, anda yang di luar sana bolehlah masuk-masuk dekat dalam TikTok live kita. Okey, kalau Hanim ada yang tak sebut nama tu, Hanim minta maaf sebab ramai sangat dekat dalam TikTok Live Nasional FM ini. Anda menghidupkan hari-hari Hanim sepanjang bersiaran, dan Hanim harap juga Hanim dapat menghidupkan hari-hari anda. Okey, kepada ibu-ibu waktu-waktu ni macam ni, ada ramai dah yang bangun untuk menguruskan keperluan anak ke sekolah kan. Jadi Hanim rasa macam nak berkongsi resepi yang mudah ringkas. Resepi mudah ringkas untuk sarapan pagi, apa itu? Cucur kentang. Orang panggil, kalau saya panggil cekodok kentang je lah. Cucur kentang, cekodok kentang, sama je kan. Cekodok kentang tu kita kena ada kentang, tak payah banyak, sebiji dua pun cukup. Kalau kita sikit, kita buat sebiji je cukup lah. Kalau anak kita 2-3 orang tu je kan, sebiji je dah cukup dah. Lepas tu tepung tu je, dua benda je, apa tu, tepung gandum dengan kentang. Jadi kentang tu potong dadu, potong-potong dadu, lepas tu masukkan tepung, sedikit garam, masukkan air, kacau-kacau-kacau, jangan pekat sangat, jangan cair sangat, macam cantik-cantik je, panaskan api, goreng, cucur kentang tu. Tak payah tunggu lama pun. Orang kata kentang tu lambat masak. Tak, kalau buat cucuk kentang tu cepat masak. Lepas tu hidang kepada anak-anak. Anak-anak suka, percayalah. Cuba tau resepi Hanim kongsi ni untuk sarapan pagi yang mudah-mudah, ringkas-ringkas je. Kalau nak lebih rajin, masaklah sardin kan. Cicah dengan sardin, sedapnya lah kan. Waktu-waktu tengah pagi ni kita cerita pasal makanan yang tengah memandu, yang tengah bekerja rasa macam lapar pula. Tak apa, ambil je kopi untuk segarkan hari anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Izam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

0: Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada dalam satu situasi menimba ilmu. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan membicarakan, berkongsi tajuk kelebihan bekerja. Kelebihan bagi orang yang bekerja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan istighfafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi ba'athahu Allahu yawmal qiyamati wa wajhul qamari lailatil badri." وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ. Yang bermaksud, sesiapa yang mencari dunia yang halal, dia bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Kenapa? Untuk menjauhkan diri dari meminta-minta. Sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Suka sangat meminta-minta. Dan berusaha untuk keluarga. Dia bekerja untuk menyara, untuk memberi rezeki yang halal bagi keluarga. Dan untuk berbuat baik dengan tetangga. Bila ada duit ataupun pendapatan yang lebih, kalau ada tetangga ataupun adik-beradik yang dalam kesusahan, bolehlah bantu. Jadi orang yang bekerja ini, tuan-tuan, sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak duduk dalam kelompok yang suka meminta-minta. Bila ada masalah, up dalam grup. Mudah cerita itu kan? Tak ada usaha untuk menyelesaikan masalah. Nak bekerja tu malah. Kecualilah kalau ni sebab apa dia minta tolong ni. Laki dia kerja ke tak? Laki dia tak kerja. Sebab apa laki tak kerja? Laki dia lumpuh. Tentu halanya kan. Kita tolong. Ini elok je, bulat, tergolik, apa semua kan. Bila ada masalah, masuk dalam grup. Jadi benda tu memanglah perlukan beberapa minit saja. Lepas tu share pula QR code. Settle masalah dia. Ceritakan lebih kurang kronologi tu, share QR code, selesai dah masalah dia. Kita yang bekerja, yang mencari, pergi bulan balik pun bulan. Pergi pagi balik malam kan. Semata-mata untuk mencari rezeki ni. Masalah kita pula, kita kena selesai pula apa yang ni, apa yang berlaku pada dia. Jadi itu makna, tuan-tuan. Jadi orang yang bekerja ni dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Kecualilah kalau macam masalah tu memang dia dah usaha dah. Memang dia bekerja, dia dah usaha dah, tapi tak boleh juga menampung ataupun membayar perkara tersebut, hutang tersebut, itu tak pula diminta tu. Sebab benda tu jarang-jarang berlaku. Kalau dah tiap-tiap bulan asyik ada je masalah dia, sebenarnya tak. Diri dia tu yang bermasalah. Tapi masalah bagi kita orang awam ni, bila orang tak tolong, maka kita kutuk pula orang yang tak tolong tu. Kita pandang rendah, kita cemuh pula orang yang tak tolong tu. Apalah adik-beradik dia susah, dia tak tolong. Masalah dia bukannya sekali tu, sebelum tu pun dah tolong tapi tak berubah. Jatuh kita bekerja pula, menyara pula, menyara pula dia. Letih dia buat je. Sebab kita pun mencari rezeki, mencari duit. Bukannya kita jumpa tepi-tepi jalan, tepi traffic light kita kutip duit. Tahanlah kira sikit, tak adalah payah sangat kan. Ini kita bekerja pergi pagi, kena marah di bos apa semua, fikir pula selesaikan masalah kerja, penat lagi kan. Yang dia senang aje, ada masalah up dalam group, ada teh buatnya kan. Ha, itu makna tuan-tuan. Jangan duduk dalam golongan yang suka meminta-minta ini. Bekerjalah. Walaupun kerja tu tak semewah atau tak sehebat umpamanya, yang penting kita bekerja. Jadi Nabi kata orang ni dia bekerja supaya nak keluarkan diri dia daripada golongan yang suka meminta-minta dan berusaha untuk keluarga dia. Dia pastikan keluarga dia tu apa yang keperluan untuk keluarga dia tu semua selesai. Dan kalau ada lebih sikit dia akan tolong jiran-jiran ataupun adik-beradik dia. Maka orang yang bersikap begini, orang yang bekerja begini akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan mukanya bagai bulan purnama. Orang yang berusaha mencari rezeki ni, mencari rezeki yang halal ni, di rezeki ni dia ada dua. Nah, ada orang bekerja dia mencari rezeki juga, tapi rezeki yang haram, rezeki juga. Ada pun cari rezeki, rezeki yang halal. Macam orang mencuri. Orang yang makan rezeki daripada sumber yang haram, dia mencuri, dia bekerja juga tu. Ha. Ingat senang ke orang tidur dia baru dia nak bangun menyelinap? Oi, payah. Tapi daripada sumber yang haram. Ada pun duit tu, duit tak ada, duit haram, duit halal tak ada. Yang halal dan haram ni sumber dia. Daripada sumber yang haram ataupun sumber yang halal. Qalan ma'alimahullahu ta'ala. Jadi orang yang berusaha mencari rezeki ni, Allah Ta'ala berikan satu martabat yang yang baik ataupun untuk memuliakan dia tu, dia bangkit di hari akhirat nanti dalam keadaan mukanya bagai bulan purnama. Ha, bulan purnama, kalau kita tengok bulan purnama, bulan penuh ni, tak, kita tengok tu tenang, cerah tapi tak menyakitkan mata. Dan sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan dia mempunyai rezeki yang lebih tu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia, setengah orang ni dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah, kereta tak mewah itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Ha, begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal, tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja. Patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh kan. Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina. Sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula kan? Ha, gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha bekerja. Maka orang yang mempunyai rezeki yang yang lebih tinggi ni dia rasa bangga dan sombong, maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

bersama kita selama 6 jam daripada pukul 12 tengah malam. Dan ini adalah minit-minit terakhir Hani menemani anda. Terima kasih buat semua pendengar yang setia yang terus menemani sepanjang siaran saya hari ini, sama ada yang sedang bertugas, memandu, berehat mahupun yang baru memulakan hari. Dikongsikan juga sebentar nanti bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.56 minit pagi. Kepada yang beragama Islam, jangan lupa menunaikan solat fardu subuh dan mulakan hari dengan doa serta kesyukuran agar setiap urusan dipermudahkan dan dipenuhi keberkatan. Dan sebentar nanti tiga suara akan menemani anda. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang baru untuk kita menjadi insan yang lebih baik dari semalam. Pantun undur diri dari saya, Hanim, atau nama sebenar Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal. Pagi indah, mentari berseri, burung berkicau di hujung laman. Andai ada salah dan silap diberi, maaf dipinta sepanjang siaran. Saya undurkan diri, terus bersama Nasional FM.

0: Syiarul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okay, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, apa Ustaz, boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, adik, kenapa kamu cakap macam tu? Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong. Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin. Dewi Guan Yin ni Dewi orang besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud Ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh Ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah Ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call Ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسلمين مسلمان yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, apa yang kita nak? Nah, apa yang kita nak? Kita nak kebahagiaan ke? Kita nak kejayaan segala-galanya. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama kita kena buat apa? Kita kena ada satu. Yang pertama, jagalah Allah. Apa makna jagalah Allah? Kalaulah kita tidak menjaga perintah Allah tuan-tuan, hampilah lagu mana pun hang akan gagal. Walaupun hang dah berjaya, tapi dalam kejayaan kita akan ada bermacam-macam ujian apabila kita tidak menjaga Allah. Kerana apa? Kita jaga Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Apa kata dalam riwayat Tirmizi, maksud daripada hadis ini, jagalah perintah Allah, maknanya jaga Allah, nescaya Allah menjagamu, nescaya kita Allah Taala sentiasa jaga. Ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepada kita, maka tidak mampu. Satu masa nanti di akhirat, Allah Taala sahaja yang mampu memberikan syafaat ataupun rahmat kepada kita. Orang yang ramai pun tak mampu nak menolong kita. Mereka tidak mampu melainkan dengan apa yang Allah tetapkan. Jadi kat sini tuan-tuan, jelas kita tak boleh nak tinggalkan. Barang siapa yang mengutamakan perintah Allah, dialah orang yang akan berjaya, paling berjaya dalam kehidupan. Cuba kita pergi tanya orang yang dah berjaya tuan-tuan, sentiasa mengutamakan perintah Allah, dialah orang yang benar-benar berjaya dalam kehidupan. Yang paling berjaya lagi, bila mana kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya. Itulah kejayaan kita yang sebenar. Firman daripada Allah kata apa dalam surah Yunus, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan kemudaratan, tiada siapa yang mendapat menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi tuan-tuan, hadis ini juga akan menjaga kita, mengajak kita satu pegangan yang kukuh kepada Allah. Janganlah kita tinggalkan Allah, jangan kita tinggalkan perintah Allah. Mudah-mudahan jadi seorang hamba yang bertakwa dan berjaya lebih-lebih lagi di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ulala. Ceria pagi. Ceria pagi.

0: Ceria Pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi Langkawi FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Terima kasih kerana terus bersama Langkawi FM setiap hari ya, 6 pagi hinggalah 7 malam secara langsung dibawakan kepada anda. Suara ini akan bersama anda sepanjang ceria pagi. Saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Dan hari ini dah pun Khamis 9 Julai 2026, 23 Muharram 1448 Hijrah. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Dan penolong jurutera pagi ini yang akan terus memastikan siaran Langkah FM dapat didengar oleh anda semua, insyaAllah, yang mana mereka memantau ya siaran Langkah FM dari bilik MCR. InsyaAllah kita akan sama-sama ya mendengar satu yang boleh dijadikan panduan ya sepanjang siaran kami setiap hari dibawakan kepada anda. Alhamdulillah, terus bersama Langkawi FM, ya untukmu, yes it's for you.

0: Had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi terus memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta-merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Keputusan itu dicapai setelah meneliti isu terkini susulan tindakan negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri.

0: industri yang menggaji kerja-kerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
1: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memberitahu platform My Digital ID akan terus diperluas sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan melalui pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dalam talian kerajaan telah diintegrasikan My Digital ID, antaranya MyJPJ, MyPTPTN dan MyBayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia berada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu, berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
1: Wong Kah Wah. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yeoh berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
3: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak. Dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja, yang hidup di Kuala Lumpur.
1: Hina Yeoh. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, perkembangan positif itu bukti serta pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia telah memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
4: Alhamdulillah, dengan 34% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketara seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan, yang telah menunjukkan kedatangan pelancong yang tinggilah dengan keadaan geopolitical tension ini.
1: Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS sempena PRN Johor. Bagi menggalakkan pengguna perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan pelawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran susulan laporan pertubuhan buruh antarabangsa ILO yang menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ceria Pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi, Langkawi FM.
2: Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Okay. Saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi 6 pagi hinggalah 11 pagi. Alhamdulillah, dan sepanjang Ceria Pagi ada sesuatu lagi yang akan Suria Matahari kongsikan dengan anda, insyaAllah. Dan juga siaran Langkawi FM dipantau oleh penolong jurutera yang bertugas sejak seawal subuh tadi yang berada di bilik MCR, ya. Alhamdulillah, dan kita akan sama-samalah melayari kehidupan kita pada pagi ini, pada hari ini, saat dan detik ini kita masih diberi peluang Allah Subhanahu Taala untuk hidup di atas muka buminya. Dan Suria Matahari harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, insyaAllah. Kalau kurang baik, cari penawarnya. Kalau tak semangat, cari semangatnya. Dan semangat itu ada bersama Langkawi FM. Langkawi FM, biar untukmu. Yes, it's for you.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Moga-moga semua sihat belaka. Hari ini bersama saya lagi, Ustaz Faris Murtada. Hari ini saya nak cerita pasal satu topik. Satu topik ni had dekat dengan kita. Ramai orang dah alami dan mungkin ramai orang akan alami. Okay? Topik yang saya nak cerita hari ini adalah pasal kahwin. Bila sebut pasal kahwin ni, semua orang suka. Siapa aja had tak suka pasal kahwin? Orang had yang umur 20 tahun suka cerita pasal kahwin. Orang had umur 30 tahun suka cerita pasal kahwin. Umur 40 pun suka. Ada orang hak umur 60-70 pun suka cerita pasal kahwin. Jadi saya nak cerita pasal topik hak semua orang suka. Okay. Bila sebut pasal kahwin ni, semua orang suka sebab apa? Sebab dia ada banyak aspek kenapa orang suka cerita pasal kahwin. Benda ini juga selari dengan apa yang Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Allah di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi Allah ciptakan manusia ni berpasang-pasangan. Allah ciptakan lelaki untuk perempuan, perempuan untuk lelaki. Jangan pula kita lelaki dengan lelaki, tu salah nah. Kita jangan terikut dengan budaya-budaya barat. So perempuan untuk lelaki dan lelaki untuk perempuan. Jadi bila kita sebut pasal kahwin ni, dia ada beberapa faktor ataupun dia ada beberapa sebab kenapa orang kahwin dan kenapa Islam menganjurkan perkahwinan. Yang pertamanya, kita nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Memang kita kahwin ni sebab apa? Kita nak ikut apa yang Rasulullah buat. Yang kedua, kita nak dapatkan zuriat yang soleh dengan solehah. Semua orang kalau kahwin, dia nak dapatkan anak, dan anak tu insya-Allah kita doakan supaya anak tu anak yang soleh-soleha. Yang ketiga, kita nak carikan sakinah ataupun ketenangan. Kita nak tenang. Sebab kalau kita hidup bujang ni, sebenarnya dia jiwa dia kacau. Dia tak lengkap lagi. Sebab itulah orang kata, perkahwinan ini adalah separuh daripada agama. Dia melengkapkan agama itu. Di samping kita nak memelihara maruah diri, mendapatkan mawadah dan sebagainya. Jadi itu adalah disebut pasal kahwin. Dan bila sebut pasal kahwin ni, Allah ada sebut, dalam banyak keadaan, keadaan bila kita kahwin ni, dia awal-awal ni, dia nampak cantik. Semua nampak cantik. Masa itulah honeymoon. Sebelum kahwin, lepas kahwin, awal-awal kahwin tu dia nampak semua cantik. Ada sampai orang tua-tua kata ketuk pun bau wangi. Punya naik kata kahwin ni indah-indah belaka. Tapi macam saya yang disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Jadi bila sebut pasal kahwin ni, 5 tahun pertama tu, kalau siapa yang masih berjaya menyelamatkan rumah tangga dia tu, itu kira ujian pertama lah. Dia lepas ujian pertama. Tapi dia ada ujian 10 tahun lepas kahwin, 15 tahun lepas kahwin, dia ada 20 tahun lepas kahwin, 25 tahun lepas kahwin. Jadi setiap kali, setiap perkahwinan ni, dia mesti akan ada potensi untuk diuji. Mula-mula diuji dengan anak, ada yang diuji dengan kewangan, ada yang diuji dengan mertua, ada yang diuji dengan macam-macam lagi lah. Jadi perkahwinan ni akan sentiasa diuji. Tanyalah dekat mak ayah kita, tanyalah dekat tok kita, sedara kita, perkahwinan mana yang tak pernah diuji? Mesti akan ada diuji. Jadi hari ni saya nak kongsikan lah tips-tips bila mana kahwin ni dan perkahwinan kita diuji. Apa yang kita nak kena buat? Yang pertama, bila mana perkahwinan kita diuji ni, pertama kita ingatlah kebaikan pasangan kita. Selama ni kita duduk susah, pasangan kita lah tolong-tolong kita, dia tolong backup kita, tolong support kita. So bila mana gaduh tu, ingat balik kebaikan pasangan kita. Hak kedua, kita kena ingat pengorbanan pasangan masing-masing. Mungkin waktu tu kita tak ada kerja lagi, dia hak tolong kerja, dia hak banyak support kita, banyak rumah, banyak makan semua. Kita ingat balik pengorbanan kita punya pasangan. Yang ketiga, kita ingat balik detik-detik terindah dan lafaz janji kita dengan pasangan kita. Dulu sebelum kahwin kita dah janji macam-macam. Waktu kita akan nikah pun kita dah janji juga kita nak jaga. Jadi bila mana kita dah kahwin tu, bila kita diuji tu, kita ingat balik apa yang janji dan apa kenang indah yang kita ada. Dan yang terakhir, apa yang kita boleh buat, buangkan sifat awak salah dan saya yang betul. Itu kita kena buang. Jangan kita dua rasa kita hak paling betul. Pasangan kita semua salah. Jangan lupa fikir macam tu. Yang penting kita kata okay, saya maafkan. Kita kena fikir macam tu. Jadi secara kesimpulan dia, cuti panjang ni ramai yang kahwin, cuti apa hujung tahun nanti ramai yang kahwin. So perkahwinan itu adalah perkahwinan yang mana insyaAllah Allah akan berkati. Itu adalah sunnah Nabi, dan percayalah perkahwinan ni akan diuji. So bila mana diuji, ingatlah tip-tip saya tadi. Ingatlah kebaikan pasangan, ingatlah pengorbanan pasangan, ingatlah detik terindah kita bersama pasangan kita. Buangkan sifat awak salah, saya betul. Yang penting kita maafkan pasangan kita. Okay, sampai situ sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.
2: Ceria pagi.
3: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.

0: tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia Langkau YFM.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Ceria pagi.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan